bernilai RM300 sebulan menerusi e-wallet. Selain itu, anak-anak beliau turut menerima bantuan am persekolahan bagi membantu meringankan keperluan persekolahan mereka. Sekolah Menengah Agama SMM Labuan menerima kunjungan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Omar Saleh menerusi program Bicara Inspirasi di salah sebuah hotel baru-baru ini. Program bertemakan membina aspirasi, menyemai inspirasi, mengukuhkan kecemerlangan pendidikan itu menjadi platform perkongsian aspirasi pendidikan semasa secara langsung bersama warga pendidikan. Sesi berkenaan turut memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan profesionalisme warga pendidikan serta memperkasakan pendidikan Islam dalam membentuk generasi berilmu, beradab dan berakhlak mulia. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: rumah kita ni Ani jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat Ani?
1: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung dengan alat pasuk sama penapis air atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk usai-usai. Biar taya angin atuk nak ada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Jam yang ketiga saya akan mulakan dengan info sihat di Labuan FM. Okey, pastinya kita semua pernah makan ubat kan? Dan bila kadang-kadang kita makan ubat, adalah doktor ataupun akak farmasi dia akan nasihatkan. Okey, buat ubat ni makan sebiji 3 kali selepas makan. Kan? Ada yang tanya, kenapa perlu selepas makan? Kan? Dan bila? Okay, waktu selepas makan tu, lepas makan suapan terakhir ataupun 5 minit lepas makan ataupun 10 minit ataupun 1 jam selepas makan. Ini saya nak kongsikan kepada anda, okey. Sebenarnya tak ada satu nombor yang betul untuk semua ubat, yang mana hubungan ubat dengan makanan memanglah berbeza. Dan ada ubat juga sebenarnya yang perlu diambil bersama-sama atau selepas makan. Ada yang perlu diambil ketika perut kosong dan ada yang perlu dijarakkan daripada makanan ataupun minuman yang tertentu. Jadi ada pula yang boleh diambil dengan ataupun tanpa makanan. Sebab itu arahan seperti sebelum makan, lepas itu selepas makan, ketika perut kosong. Dan sebenarnya bukan sekadar tulisan standar pada sampul ubat, dan ia sebahagian daripada cara ubat itu perlu digunakan. Jadi jangan cipta satu formula sendiri tau. Kadang-kadang okay, semua ubat selepas makan, tunggulah lepas setengah jam sekarang baru saya makan ubat, kan? Dan juga kalau tidak pasti, boleh tanya ahli farmasi untuk ubat itu secara lebih spesifik, okay? Kan? Jadi sebenarnya kena ingat tau, dia tak semua ubat ataupun ikut arahan pada label. Dan kalau tak tahu lagi, tanyalah ahli farmasi. Okay, itu dia info sihat untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Saya nak hi-hi kepada mereka yang berada di TikTok Live. Kita ada Ajun dari Kedah. Awal dia bangun hari ini kan, terima kasih. Daripada Awang Alai pun ada, kan, katanya Luhum Haryane mengantuk, katanya Luhum ni macam mendong lah kan, gelap-gelap macam tu. Shwadi dari Papar, terima kasih. Ada juga Ustaz Altaf Darwish pun ada dalam. Dan ramai lagi sebenarnya, saya nak suruh mereka hai-hai tadi untuk baca satu-satu. Vivi pun ada, katanya dia sarapan mihun tadi, oh sedapnya. Ash katanya assalamualaikum, Brunei hadir, terima kasih. Jadi kepada anda nak berinteraksi secara langsung bersama-sama saya, ataupun boleh juga sebenarnya hanya berkenal-kenalan dengan mereka-mereka ni, ada viewers dalam ni, mana tahu kan, mana tahu lah itu rupanya kawan lama ataupun keluarga kan. Jadi boleh datang ke TikTok Live Labuan FM. Baik, selepas ini kita ada tular sana sini, apa cerita tular untuk baru-baru ni, okay? Sama-sama kita nantikan 8.30 minit pagi nanti. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Keempat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, seperti biasa saya janjikan tadi 8.30 kita ada Tular Sana Sini untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Ini cerita mengenai dengan kulit ayam. Kan mesti ramai saya rasanya pendengar-pendengar kita ataupun viewers-viewers kita di TikTok yang suka dengan kata kulit ayam kan, makan goreng rangup-rangup kerup-kerup bunyi dia kan. Tapi ini lain sedikitlah ceritanya, yang mana sebab apabila ayah beli kulit ayam 10 kilogram untuk si perut anak katanya, untuk isi perut anak, terpaksa minta diskaun kerana perlu berjimat. Yang mana kisah seorang pelanggan yang membeli 10 kilogram kulit ayam di sebuah pusat jualan kilang ayam mengundang rasa sebak selepas pemilik premis berkongsi kisah di sebalik pembelian tersebut. Yang mana ia dikongsi oleh pengguna Facebook Wan Fazlina Wan Fuad, iaitu menceritakan bagaimana seorang bapa sanggup mencari pilihan makanan yang lebih murah demi memastikan anak-anaknya tetap menikmati lauk kegemaran mereka. Okey, dan menurut Wan Fazlina, lelaki berkenaan datang ke pusat jualan kilang ayam yang mana untuk membeli kulit ayam sebanyak 10 kilogram tau, dan harga kulit tersebut dijual seharganya adalah RM3 sekilogram, namun lelaki itu juga tetap meminta sedikit potongan harga. Dan Wan Fazlina juga kemudian bertanya kepada sama ada lelaki tersebut membeli kulit ayam dalam kuantiti yang banyak untuk apa kan, ataupun dia nak jual ke apa. Tapi lelaki berkenaan menjelaskan katanya untuk bagi anak-anak saya makan lah katanya, sebab dia murah sedikit kan. Dan kemudian itu lelaki itu memanggil anak-anaknya turun dari kereta. Salah seorang anaknya merupakan individu dengan sindrom Down, manakala seorang lagi masih kecil dan belum begitu memahami keadaan kehidupannya kan. Jadi itulah antara usaha ataupun orang kata macam mana nak cakap kan, kasih bapa ni walaupun apa saja perlu dilakukan demi anak-anak kan, asal anak dapat makan. Walaupun orang kata ala isi ayam ni tak sihat, ya betul tak sihat, tapi demi untuk kelangsungan hidup seorang bapa ni, belilah asalkan anaknya dapat makan. Itulah cerita Tular Sana Sini untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026, mengenai dengan cerita ayahnya membeli kata 10 kilogram kulit ayam saja untuk hidangan kepada anak-anaknya. Murah pun murah katanya, mereka ni orang-orang yang berkemampuan. Okey, sama-sama kita doakan untuk abang ni dipermudahkan segala urusan kehidupan dan dilimpahkan lagi rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu cerita hari ini, dan selepas ini banyak lagi perkongsian saya kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buah ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan yang besar itulah wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Flaviwan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8.49 minit pagi, anda masih mendengarkan 8FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Khairul Ong. Yang baru saya mendengarkan, terima kasih. Ada juga rasanya sedang beratur sekarang ini di terminal feri Roro Labuan, katanya nak pergi balik kampung. Wow, balik kampung, untung lah. Kan? Dan jangan lupa untuk pastikan keselamatan anda, keselamatan keluarga anda. Hati-hati dalam perjalanan, okey? Kalau boleh, janganlah bawa laju-laju. Kan? Perjalanan kan nak balik kampung. Jom kita santai-santai saja bersama-sama dengan keluarga. Dan kena ingat tau, dekat kampung, kat rumah tu ramai yang menanti dengan senyuman. Okey, insyaAllah sampai dengan selamat, insyaAllah. Baik, kepada mereka juga, sekali lagi saya jumpa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Lepas kami akan live di sana hari-hari, di Facebook, di TikTok. Bolehlah kita bersemang-semang, berkenalan-kenalan dengan viewers-viewers kan. Ramai tau di sini, ramai. Ada yang dari Brunei Darussalam, ada daripada Kedah, kan, ada Ajun kita dari Kedah, ada dari Negeri Sembilan Arif, ada daripada Papar Sabah, siapa nama entah tadi, Chuadi, ramai lagi, Mia Mirza, Ardia, Vivi, siapa lagi kat sini, ramai kan. Jadi bolehlah, Azira pun ada dari Kelantan, kan, jadi boleh berkenal-kenalan kan. Mungkin kita boleh tambahlah kenalan kita di sana. Baik, pukul 9 pagi kita singgah sebentar ke Nasional FM, bersama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Dan saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis anik boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit anik. Awal kejumpahan, lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran anik dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 9.18 minit pagi. Anda sedang mendengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda di jam yang terakhir ini. Bagi mereka baru siap mendengarkan, hai, nama saya Khairul Ong yang telah pun menemani sawah pukul 6 pagi tadi. Terima kasih. Masih kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Saya nak hai-hai mereka yang berada di Facebook Labuan FM yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Ada daripada Sania Ganti, katanya good morning. Good morning Sania Ganti. Ada daripada Dian Diana juga, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Salam Padian, salam bertugas buat DJ di Labuan FM terbaik. Terima kasih. Daripada Mamat Yusof berada di Dungun Terengganu, katanya selamat pagi, selamat bertugas, Labuan FM terbaik. Terima kasih. Eagle JY juga katanya Assalamualaikum, selamat bertugas. Daripada Florida Serumut Lantayan, hujan-hujan dia datang lagi katanya. Selamat pagi, Salam Padian katanya. Terima kasih. Daripada Rasina Mazani, selamat pagi, selamat berkonti, selamat pagi semua pendengar katanya. Selamat berhujung minggu, salam ceria dan salam sihat sekalian. Daripada Haja Sal daripada Kota Kinabalu, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Khairul. Ada juga daripada Mak Isa-Isa dari Ipoh Perak, selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Abdullah Ali daripada Shah Alam katanya, sini selamat pagi, selamat bersiaran. Dan James Pengiran daripada Sibu Sarawak, selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Dan jika anda mempunyai hantara kata apa, ada ucapan-ucapan selamat pagi ataupun mungkin ada ulang tahun, ada juga yang mungkin menyambut orang kata ulang tahun perkahwinan, ada juga mendirikan rumah tangga hari ini kan, hari bahagia, juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Dan pastinya selepas ini juga ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Ya, sepatutnya kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Hussein dan Alfa. Semuanya sepatutnya kita dengarkan Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
0: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

0: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
1: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
0: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
1: Tapi aku takut nanti diorang balas dendam.
0: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
2: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Empat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Hafa dengan Bujang membawakan kita ke 9.36 minit pagi. Bagi dia ada berita baik untuk peminat sukan pemotoran tanah air yang mana berpeluang mengikuti aksi perlumbaan Formula 1 F1 secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM menurut pengumuman Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Yang mana pengumuman itu pastinya menjadi berita yang dinantikan bagi peminat F1 tempatan, khususnya mereka yang mahu mengikuti perkembangan dan aksi perlumbaan paling berprestij di dunia tanpa bergantung sepenuhnya kepada platform penyiaran berbayar. Perlumbaan yang berlangsung di Petronas Sepang International Circuit SIC yang mana bermula dari 2 hingga 4 Oktober 2026 itu turut menandakan kepulangan Formula 1 ke Sepang selepas kali terakhir Grand Prix Malaysia dianjurkan di Litar berkenaan pada tahun 2017. Dan siaran langsung tersebut boleh ditonton menerusi TV OK dan platform penstriman RTM Click, sekaligus membuka peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia untuk mengikuti perlumbaan berprestij itu dari rumah. Jadi inisiatif itu juga diharap dapat menyemarakkan lagi minat masyarakat terhadap sukan permotoran, khususnya dalam kalangan generasi muda, selain membawa kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu kepada peminat di seluruh negara. Jadi jangan lupa untuk ikuti sukan pemotoran ini ataupun perlumbaan Formula 1 di RTM, di mana menerusi TV OK. Okay, dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan sepanjang ini juga ada sesuatu yang menarik dan istimewa sepanjang hari ini di 8FM. Nak tahu apa dia? Saya akan kongsikan selepas ini. Teruskan ke 8FM, suara pesisir Randang.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

Cinta di sana, cinta bawakan kita ke 9.53 minit pagi. Baik, seperti saya janjikan tadi, saya nak kongsikan kepada anda apa yang istimewa sepanjang hari ini di Labuan FM. Sebentar saja lagi selepas kita sama-sama dengarkan berita dunia 10 pagi, kita ada tetamu. Tetamu cilik kita menerusi Cilik Ceria, yang mana kita akan bersama-sama dengan adik Nur Amani Amanda binti Arman, pelajar SJKC Chiwen, yang mana beliau seorang merupakan Naib Johan, pengacara terbaik pertandingan TVPSS sempena Festival TVPSS Peringkat Kebangsaan tahun 2026, dan anda akan ditemani DJ Alif hingga pukul 3 petang nanti menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan pada pukul 3 petang nanti kita ada rancangan Silang Budaya, yang mana katanya DJ Reha ada buah tangan untuk cerita mengenai dengan Silang Budaya, dan akan terus menemani anda hingga pukul 6 petang nanti hingga pukul 7 malam nanti menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Okay, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami daripada pukul 6 petang 6 pagi tadi, dan teruskan kesediaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay, nampaknya sampai sini saja saya menemani anda menerusi salam padian mencerikan pagi anda. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Karya Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kedipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergulu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjorai acara berpasukan. Lito di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjorai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersi jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Selamat mendengar Cili Ceria.
1: Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan berhati-hati. Buat anda yang tengah bekerja di hujung minggu seperti saya, semangatlah guys, sebab ada pelete yang perlu kita bayar. Okay, jadi untuk anda juga yang tengah bercuti pada ketika ini, selamat bercuti kita ucapkan, dan manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay? Dan anda juga boleh mengikuti siaran langsung media sosial kami menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM Suara Pesisir. Anda jadi seperti biasa di jam yang pertama dalam segmen Variasi kita untuk di hari Sabtu ini, yang mana kita akan ada rancangan Cilik Ceria. Dan minggu ini, yang mana ruangan ini kita akan untuk kita mengenali kisah bakat dan pencapaian anak-anak muda yang telah membanggakan Labuan. Okay. Jadi hari ini kita bawakan seorang anak muda yang baru sahaja mencipta kejayaan di pentas kebangsaan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Amanda yang baru sahaja berjaya meraih Naib Johan dalam pengacara terbaik bagi pertandingan TV PSS Sempena Festival TV PSS Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Hai Amanda.
2: Okay. Assalamualaikum. Hai Abang DJ.
1: Waalaikumsalam. Suara-suara pengacara tu. Sehat?
2: Sihat.
1: Dalam bahasa Cina nya hen hao. Hen hao, ni hao.
2: Jian kang.
1: Jian hao begitu. Jian apa maksud jian?
2: Shenti jian kang.
1: Maksudnya?
2: Badan sihat.
1: Badan sihat. Tu. Saya belajar bahasa Cina sudah hari ini. Dan hari ini Amanda juga tidak berkeseorangan, yang mana Amanda turut ditemani oleh cikgunya. Sebenarnya tadi banyak juga yang puji-pujian daripada live TikTok kita, nampak manis katanya cikgu Amanda ni. Amboi kamu ah. Okey, jadi hari ini Amanda akan ditemani oleh cikgunya, iaitu teacher Lauren Pang, ataupun lebih mesra dipanggil sebagai
3: Cikgu Pang.
1: Cikgu Pang. Ni hao teacher.
3: Hai, ni hao.
1: Dia orang kalau tanya saya ni hao, saya dah tahu sudah mau jawab apa.
3: Jawab balik saja ni hao.
1: Oh, ni hao balik. Oh, begitu.
3: Ni hao tu hai.
1: Oh, hai. Oh, bukan apa kabar.
3: Apa kabar tu ni hao ma.
1: Ni hao ma. Okey. Maklumlah kitanya sekolah dulu sekolah Melayu. Okey, jadi hari ini kita akan ada dua orang tetamu, iaitu Amanda dan juga teacher Pang. Mungkin Amanda boleh perkenalkan diri dahulu. Kan siapa, ada mungkin ada orang tertanya-tanya siapa tetamu Amanda ni sebenarnya. Jadi mungkin perkenalkan diri sedikit, asalnya dari mana.
2: Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Amani Amanda binti Arman. Saya belajar di sekolah SJKC Ciwet dan memegang jawatan sebagai seorang penolong ketua pengawas sekolah.
1: Oh, ketua pengawas. Oh, ketua pengawas sekolah.
2: Penolong.
1: Penolong ketua pengawas sekolah.
2: Yes.
1: Garang-garang lah ni. Indah juga lah. Yeah. Okay. Amanda ni anak keberapa sebenarnya?
2: Saya anak tunggal.
1: Anak tunggal.
2: Yes.
1: Oh, anak tunggal. Asalnya dari mana ni?
2: Saya berasal daripada Labuan juga.
1: Daripada Labuan.
2: Ya.
1: Oh, orang sini jugalah.
2: Ya, orang sini juga.
1: Boleh cakap Brunei jugalah.
2: Oh, boleh berkerapak.
1: Ah, boleh kerapakan ni. Kita lah, aku lagi yang belum berkerapak Brunei. Sekiranya baru pindah sini. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan perkongsian bersama dengan Amanda dan juga Teacher Pang, kita mau kongsikan terlebih dahulu satu detik yang cukup istimewa yang mana sebentar lagi kita akan tayangkan video pengumuman kemenangan Amanda di live Facebook Labuan FM. Jadi kalau anda mengikuti siaran ini, bolehlah bersama-sama saksikan detik ketika Amanda diumumkan sebagai pemenang Naib Johan Pengacara Terbaik.
4: Johan, pengacara TV PSN terbaik kategori sekolah rendah, pemenangnya.
5: Tahukah anda, pada tahun 2025, kadar kitar semula kebangsaan Malaysia berjaya mencapai 37.9%.
4: Dari SJKC G1, Nur Amani Amanda Binti Arman.

0: Okey.
1: Itu dia, kita ucapkan tahniah kepada Amanda, dan sudah tentunya itu pastinya detik itu merupakan satu detik yang mendebarkan lah kan. Bila lagi kita menanti-nantikan pengumuman pemenang nyata. Kan. Jadi Amanda, kita mau dengar sendirilah daripada Amanda kan. Bila Amanda dapat tahu yang Amanda ni terpilih dalam untuk menyertai pertandingan TV PSS ini, apakah perasaan Amanda dan apakah perkara pertama yang Amanda fikirkan?
2: Okey, terima kasih di atas soalan itu sebentar tadi.
1: Wow.
2: Okey, apabila Amanda sendiri tahu yang saya terpilih dalam menyertai pertandingan TV PSS ini, Amanda berasa sangat gembira dan teruja sebab dapat mewakili sekolah dalam pertandingan ini. Dan ia juga satu peluang untuk mengembangkan potensi saya dalam bidang pengacaraan dan komunikasi.
1: Nampak dari segi caranya menjawab. Kita pun terima kasih atas pertanyaan. Okay, kita jawab wow. Jadi kalau dari segi perasaan gemetar ada juga ke, ataupun macam mana, ataupun macam biasa sudah ni, boleh ni kata?
2: Itu steady.
1: Steady lah.
2: Steady.
1: Okay. Ada mungkin ada sikit kali kan?
2: Sikit.
1: Orang kata macam rasa ramah-ramah di dalam hati.
2: Betul.
1: Okay, jadi itu menarik apa ni orang kata jawapan daripada Amanda sebentar tadi, kerana mungkin ada juga yang apa ni sedikit berasa gemetar kan, Amanda? Anda?
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya itu semua perkara biasa kan. Kerana bakal Amanda pun apa ni orang kata yang bakal membawa nama Labuan hari itu, nama sekolah, dan juga Labuan ke pentas yang lebih besar. Okay, jadi kita mau dengar pula daripada guru pembimbingnya, iaitu Teacher Pang. Kan, mungkin ramai sudah yang tidak sabar untuk mendengarkan suara-suara Teacher Pang kita. Okay, Teacher, mungkin Teacher boleh kongsikan sedikit mungkin dari segi cerita berkenaan dengan apakah pertandingan TV PSS ini dan bagaimana ianya bermula.
3: Actually TV PSS ini actually ialah satu platform di bawah pusat sumber sekolah. Dia ialah satu program. Lepas tu pertandingan ini adalah pertandingan untuk yang supaya murid dapat belajar dan cuba benda-benda yang berkaitan dengan menghasilkan video pendek, filem pendek.
1: Oh.
3: Ya. Okay. Jadi dalam ini tim kami, yang kru kami ada pengacara, kita ada
1: pelakon. Amanda sendirilah pengacaranya.
3: Pengacara, kita ada pelakon, jurika, kita ada jurugambar, penyunting sama pengarah.
1: Dia kira macam satu kru production yang lengkap lah.
3: Grup production yang lengkap. Jadi macam dari sekolah kami, kita memang ada satu tim yang bagus untuk join pertandingan ini. Dan selain daripada itu, kita pun ada sokongan daripada guru besar, sokongan daripada Cikgu Mazia, Mama, ibu bapa, sama semua guru-guru yang lain lah, yang pun ada sponsor.
1: Ada support sikit lah. Okay, jadi yang untuk ini ni, Amanda, ini pertandingan kebangsaan kan? Okay, adakah yang pertandingan sebelum ini, maksudnya sebelum peringkat kebangsaan ni, ada juga macam mana tu?
3: Kami join pertandingan negeri dulu.
1: Negeri dulu.
3: Pada permulaannya, actually kami punya harapannya lah cuma dapat top 5 lah dalam peringkat negeri. Jadi kita pun syukur lah kita masuk kebangsaan.
1: Dapat kebangsaan. Gitu. Siapa kan sangka tua ayam nampak di kaki. Tua manusia siapa yang tahu. Kan? Orang kata rezeki tak salah alamat. Kan? Bila sudah, saya pun yakin Amanda pun mesti sudah berusaha dalam apa ni orang kata menjayakan video-video tu. Itulah orang kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Okay. Jadi menarik untuk kita mengetahui perjalanan daripada peringkat negeri yang apa ni orang kata, yang Teacher hanya kita pun tak expect yang mana kita boleh mencapai peringkat kebangsaan kan. Okay. Jadi selepas ini kita akan mengetahui lagi bagaimana perjalanan Amanda dan juga pasukannya. Tapi kita akan berehat dahulu seketika. Teruskan kesetiaan anda dalam rancangan Cilik Ceria.
4: Dengar Cilik Ceria di frekuensi 103.7 dan 80.

0: Dengar Laban FM, dengar Cilik Ceria.
1: Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Cilik Ceria dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Amanda dan juga Teacher Pang. Okay, jadi kalau kita lihat perjalanan Amanda, TVPSS bukanlah satu pencapaian, orang kata bukan satu-satunya pencapaian yang pernah diraih. Amanda juga turut bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti pengucapan awam, persembahan dan komunikasi. Antaranya apa tu Amanda, aktiviti-aktiviti yang anda Amanda pernah sertai?
2: Antaranya bicara berirama,

0: Yang yang ketiga lah yang Amanda sebut tadi tu, yang paling peringkat paling tinggi yang mana satu?
1: Juara poetry recital.
0: Yang dianjurkan di mana tu?
1: Yang dianjurkan di Labuan, di Sekolah Sungai Berdaun.
0: Sungai Berdaun.
1: Yes, wow. SK Sungai Berdaun.
0: Okey. Jadi itu dia, bukan ini je. Ini bukan satu-satunya pertandingan yang Amanda pernah sertai. Jadi tak heranlah kalau Amanda boleh mendapat naib juara kan. Okey. Jadi daripada pengalaman semua itu, daripada semua aktiviti yang Amanda pernah sertai, apa pengalaman yang paling Amanda ingat sampai sekarang dan kenapa?
1: Okey. Pengalaman yang paling saya ingat sampai sekarang ialah apabila kami di pasukan bicara berirama SJKC Ciwa dinobatkan sebagai naib Johan.
0: Itu pengalaman yang paling berharga yang tidak pernah dilupakan lah.
1: Yes, betul tu.
0: Okay.
1: Sebab pasukan di bawah bimbingan guru-guru, pasukan saya bertungkus lumus berlatih setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Ya, dan macam seperti abang cakap tadi, rezeki tidak pernah salah alamat.
0: Usaha tidak mengkhianati hasil.
1: Ya,
0: dari segi latihannya tu macam mana? Adakah lepas habis sekolah je tu memang akan training terus ataupun macam mana?
1: Oh, betul tu. Dari jam 1.15 hingga sampai jam 4.
0: Sampai jam 4
1: ah? Sampai jam 4. Kalau lagi kalau dekat-dekat mau rekod video tu sampai hari Sabtu kami sampai Sabtu Ahad kena berlatih.
0: Sabtu Ahad kena berlatih kan. Ya. Saat rekod video ni pun bukan sekali tag je kan. Berkali-kali tag kan.
1: Berkali-kali tag. Satu hari tu ambil.
0: Kan, itu merupakan satu cabaran lah kan. Yang tidak pernah, yang mungkin tidak akan dilupakan untuk Amanda. Jadi kita nampak banyak juga pengalaman yang Amanda sudah lalui waktu usia muda ni kan. Tetapi dalam masa yang sama, Amanda tetap seorang pelajar yang pastinya ada cabaran untuk membahagikan masa antara akademik dan aktiviti kurikulum. Macam yang Amanda cakap tadi, training pun sampai jam 4 petang kan? Penat tu. Jadi bagaimana Amanda menguruskan masa supaya pelajaran dan aktiviti kurikulum tu dapat berjalan bersama seiringan? Macam seimbang lah.
1: Kalau daripada segi pelajaran, saya akan menghubungi atau bertanya kepada kawan saya apa yang dipelajari semasa di sekolah dan tugasan apa yang perlu disiapkan. Dan pada malam hari saya akan settlekanlah semua benda itu pada malam hari.
0: Itu cara Amanda untuk seimbangkan lah.
1: Ya.
0: Maksudnya walaupun contohlah Amanda tengah berada di hari itu yang untuk terima anugerah ni di mana?
1: Di Selangor.
0: Di Selangor kan? Jadi contoh waktu tu kan waktu cuti. Jadi Amanda akan call lah kawan-kawan, tanya.
1: Ataupun message saja.
0: Message lah. Tanya. Begitu lah.
1: Yeah.
0: Rajin kan? Sebab biasanya abang dulu-dulu, kalau sudah cuti, memang cuti lah. Buku pun dengan cuti. Tapi iyalah kan. Yeah. Nakal-nakal dulu. Tapi Amanda memang bagus lah. Orang kata sentiasa follow up apa-apa kerja yang diberikan oleh guru.
1: Yeah.
0: Supaya tak tertinggal pelajaran tu. Nampak kan, bagus. Itulah ciri-ciri orang kata yang boleh diidolakan kepada adik-adik di luar sana. Okay, jadi bagus. Ini merupakan satu perkara yang boleh di apa ni orang kata, dijadikan contoh untuk adik-adik kita yang juga aktif dalam co-curriculum. Bukan aktif bukan bermakna untuk kita ketepikan pelajaran kan.
1: Betul. Pelajaran jangan diabaikan.
0: Jangan diabaikan. Betul. Okay, sebabnya bila kita sudah berjauhan daripada sekolah lah. Anda pergi sekolah lah. So, aktiviti kurikulum, jangan menganggap itu sebagai satu peluang untuk kita meninggalkan segala tugasan-tugasan sekolah yang diberikan oleh guru. Okay. Dan okay, kita selepas ini kita akan melihat pula satu lagi sisi yang mana Amanda sebagai seorang pengacara. Jadi teruskan setia bersama kami dalam rancangan Cilik Ceria.
1: Kecil-kecil jadi inspirasi.
0: Asik.
2: Selamat mendengar Cilik Ceria.

0: Okey, Lawan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, dan juga tetamu kita pada hari ini, iaitu Amanda dan juga Teacher Pang. Dalam rancangan Cilik Ceria. Okay. Jadi, apabila kita mendengar seseorang itu mendapat pengiktirafan sebagai pengacara terbaik, okay, tentunya kita tertanya-tanya bagaimana agaknya gaya dan cara adik kita ni mengendalikan sesuatu rancangan. Okay, jadi sebelum itu, sebelum kita teruskan dengan persoalan yang seterusnya, kita apa ni, kita mainkan dulu video Amanda ketika mengacarakan TV PPS. Jadi anda juga boleh saksikannya di live Facebook Labuan FM. Perhatikan bagaimana Amanda bercakap di hadapan kamera, menyampaikan maklumat dan berinteraksi sebagai seorang pengacara.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nur Amani Amanda binti Arman, dalam Muria Berita Muda TVPSS 2040.
2: 大家早上好, 欢迎收看七问快讯小先锋, 我是艾曼达。
1: Hadapan kita ialah pusat pengumpulan bahan kitar semula. Murid dan guru boleh membawa bahan kitar semula untuk dikumpulkan di sini. Bahan-bahan ini akan dihantar ke pusat kitar semula bagi diproses menjadi produk baharu.
3: From the shores of Labuan to the deep waves of South China Sea, we're sending a message. This isn't just about saving the ocean. It's about our future. Because this is our ocean.
4: This is our home. And now, more than ever, it's our responsibility.
5: Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi.
0: Okey, itu dia sedikit paparan Amanda mengendalikan TV PSS untuk menjadi seorang pengacara yang baik. Pastinya bukan sekadar bercakap di hadapan kamera, tetapi keyakinan, sebutan dan cara penyampaian, orang kata intonasinya lah di situ sangat memainkan peranan yang penting, kan. Jadi untuk soalan kita yang seterusnya, Amanda, untuk menjadi pengacara yang baik, macam mana orang cakap, seorang itu perlu yakin bercakap lah, kan. Mempunyai sebutan yang jelas macam yang tadi itu, serta tahu bagaimana hendak berkomunikasi dengan baik. Okay, jadi apakah perkara yang Amanda lakukan untuk membina keyakinan diri apabila berada di hadapan kamera ataupun orang ramai?
6: Okey, pertama sekali, selepas terima skrip daripada guru, kita perlu membaca dahulu skrip itu untuk mengetahui jalan cerita skrip itu bagaimana. Lepas tu barulah move on kepada sebutan, intonasi. Kalau tiga-tiga tu sudah mantap, baru move on pergi menghafal. Kalau kita move on pergi menghafal, memang tidak boleh. Sebab kalau tiada pemahaman kita dalam jalan cerita tu, macam tak best.
0: Tak best, tak feel lah, kan. Tak menjiwai lah.
6: Ya, tak menjiwai.
0: Jadi maksudnya, sebelum apa ni orang kata, sebelum kita menghafal, kita kena faham dulu apa sebenarnya jalan ceritanya, macam mana, intonasinya macam mana, kan.
6: Ya. Untuk membina keyakinan diri pula, saya menggambarkan bahawa saya seorang saja dalam bilik itu. Jangan fikir tentang orang lain, jangan fikir apa-apa. Lepas tu saya tengoklah, jangan tengok mata orang. Saya tengok di sudut kanan, pergi tengok kiri, baru tengok penonton.
0: Itu untuk keyakinan diri lah.
6: Ya, jangan terlalu nervous.
0: Jangan terlalu nervous.
6: Ya, jangan terlalu takut.
0: Misal katalah kalau waktu tu tiba-tiba Amanda nervous. Pernah jadi ke juga macam yang tiba-tiba betul-betul nervous ni? Tak tahu kenapa tiba-tiba nervous ni. Ada pernah?
6: Tarik nafas dalam-dalam, lepas tu hembus.
0: Okay,
6: tenangkan diri.
0: Kan, so ya, biasanya kalau pertandingan akan ada tu waktu tiba-tiba kita macam dekat-dekat sudah naik pentas, tiba-tiba datanglah pula nervous tu.
6: Itu paling
0: dah
6: syok.
0: Paling dah syok, kan. Jadi kita macam kadang-kadang hafalan pun boleh lupa. Ya, jadi itu menarik. Orang kata keyakinan tu yang Amanda kata, kita cubalah bayangkan kita berada di dalam sebuah bilik. Kan?
6: Seorang diri.
0: Terus so, tengok kiri, tengok kanan, lepas tu baru tengok penonton. Orang kata selepas tu baru main eye contact lah. Eye contact. Okay. Dan okay, selepas ni kita akan mendengar pula daripada teacher Pang kita. Macam banyak soalan sudah kepada Amanda. Lepas ni kita akan beralih pula kepada teacher Pang kita. Bagaimana tentang cabaran yang dilalui oleh pasukan ini. Tapi sebelum itu kita akan berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda dalam rancangan Cilik Ceria.
6: Kecil-kecil jadi inspirasi.
0: Asik.

0: Okey, kita teruskan lagi dengan perkongsian kita dalam rancangan Cilik Cera bersama dengan Amanda dan juga Teacher Fang. Okey, di hadapan kamera mungkin kita nampak semua berjalan dengan lancar. Aha, tetapi di sebalik satu hasil persembahan yang baik, ada pastinya ada proses yang panjang dari segi latihan, perbincangan, pembahagian tugas dan mungkin juga cabaran yang orang kata perlu diselesaikan bersama. Jadi, soalan ini kita tujukan untuk Teacher Fang kita. Yang mana apakah cabaran yang teacher dan juga pasukan hadapi semasa menyediakan penghasilan TVPSS ini dan bagaimana teacher membantu murid-murid supaya mereka lebih kekal yakin dan bekerjasama dalam satu pasukan?
1: Okay, so yang paling utama ialah masa. So, murid-murid semua ada kelas kan?
0: Betul.
1: And then kami sebagai cikgu kita tidak boleh tanggungkan pelajaran mereka.
0: Tidak boleh kacau lah waktu tidak, orang belajar.
1: Memang tidak boleh kacau. So, jadi kami kena cari masa untuk sesuai untuk latihan sama rekaman. Biasanya hari Sabtu, hari Ahad begitu.
0: Sabtu Ahad tu lah untuk rekaman.
1: Ataupun lepas sekolah begitu. Lepas tu pun masa recording pun ada macam-macam yang berlaku.
0: Mungkin boleh kongsikan salah satunya tu apa?
1: Kadang-kadang macam semua sudah ready dan sudah tengah rakam. Lepas tu baru kita nampak, tidak tekan tu record. Dan kena buat lagi. Lepas tu pun nampak, macam tidak sebagus daripada yang
0: yang tadi lah.
1: Tadi punya tu.
0: Yang dah kena record tu.
1: And then ada juga murid yang macam mula-mulanya sangat nervous depan kamera sebab memang pertama sekali yang depan kamera, bukan seperti Amanda. Sebab Amanda pun saya sudah latih dari tahun lepas untuk mini doc semua tu. Tapi yang ada murid-murid yang baru kita train untuk TVPSS. Jadi memang mereka nervous. Dan saya pun cubalah bagi mereka semangat kah, sokongan kah.
0: Sedang tenang dorang. So jangan nervous bilang.
1: Tapi
0: nervous juga.
1: Boleh lah. Begitu. Tidak apalah, cuba saja begitu. So yang penting pun macam cuma takut murid-murid yang rasa risau atau tidak yakin. Tapi syukurlah semua okey.
0: Semua okay lancar. Juga. Semua berjalan dengan lancar lah walaupun ada video yang dah kena tekan record. Sudah besok bila kita suruh buat cantik-cantik, kita rasa cun sudah ni. Dia sudah ni, mungkin boleh one take je. Tapi tengok-tengok dah kena tekan button record. Dan orang kata pastinya pengalaman yang seperti itu yang mengajar murid tentang tanggungjawab dan juga kerja berpasukan dan kejayaan Amanda ini tidak seorang diri kan. Tidak berdiri seorang diri. Yang mana ada juga rakan-rakan yang memainkan peranan masing-masing dalam penghasilan TVPSS ni. Jadi mungkin Amanda boleh kongsikan siapa rakan-rakan Amanda yang terlibat di sini.
2: Antaranya Judika sebagai pelakon.
0: Judika, biasa Judika menyanyi. Ini dari pelakon lah.
2: Lepas tu pengarah kita ada
1: Emeris.
0: Okay, lagi
1: juru kamera
2: sebagai Jaden Lai.
1: Sama penyunting.
2: Penyuntingnya
0: Willabel. Jadi ada berapa? 5 orang.
2: Lima orang. Termasuk
0: Amanda, 5 orang. Okay, jadi bila semua memainkan peranan, satu hasil yang baik dapat di dapat dihasilkan lah. Okay, dan cikgu sebelum kita bergerak kepada perkongsian kepada Amanda, okay, satu lagi soalan untuk kita tujukan kepada Teacher Pang kita, yang mana Amanda dan rakan-rakannya membawa nama ke peringkat kebangsaan. Okay, jadi apakah harapan cikgu kepada murid-murid yang lain yang mungkin mempunyai bakat tapi masih lagi belum berani untuk mencuba?
1: Well, saya harap mereka berani cuba saja.
0: Try saja.
1: Tidak apa-apa. Jangan terlalu fikir. Jangan fikir macam saya boleh ke tidak ataupun kalau saya gagal macam mana begitu. Tidak apa, just try only. So, kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu kemampuan sendiri. Dan jika kita tak pernah cuba sekali.
0: Kan. Jadi kalau kita tidak cuba, kita tidak tahu. Mungkin kita ada bakat tu. Bakat yang terpendam kata orang. Kan. Okay, baiklah kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini. Dan kita akan layankan dulu lagu favorite daripada Amanda. Lagu favoritenya. Katanya. Lagu apa tu Amanda?
2: Tadi? Risk It All.
0: Okay. Kekalan kesediaan anda dalam rancangan Cilik Ceria.
2: Kecil-kecil jadi inspirasi.
3: Cilik Ceria. akan kembali selepas ini. Jangan kembali.

0: Okey, Lawan FM Suara Pesisir Anda, itu dia tadi lagu. Salah satu lagu favorite Cilik Ceria, artis Cilik Ceria kita pada minggu ini, okey. Dan alhamdulillah banyak sudah perkongsian yang kita dengarkan daripada perjalanan Amanda ni. Banyak pertandingan-pertandingan yang telah disertai oleh beliau. Jadi Amanda, selepas melalui semualah pengalaman begini kan, daripada orang kata bicara berirama, yang puisi itu lagi, sehinggalah yang TV PSS ni, okey. Jadi apa sebenarnya impian Amanda selepas ini? Adakah Amanda masih mau meneruskan terus dengan bakat dalam bidang pengacaraan dan juga komunikasi?
1: Okey. Impian saya selepas ini, saya mau menjadi seorang guru atau wartawan suatu hari nanti.
0: Wartawan.
1: Jadi ya, insya-Allah saya akan teruskan dalam bidang pengacaraan dan komunikasi.
0: Aha, dia mau jadi budak-budak meskom lah ni nanti. Dio. Okay, nampak sudah adik-adik meskom aku. Abang pun dulu meskom.
1: Oh.
0: Okay. Jadi nampaklah cita-cita Amanda, orang kata seiring dengan bakat yang adanya. Kan? So, biasa orang biasa cita-cita lain, bakat lain kan. Tapi Amanda dia seiring kan bakat dan juga cita-cita. Jadi semoga apa yang Amanda impikan ini dipermudahkanlah dan terus diberikan peluang untuk mengembangkan lagi bakat. Okay. Lepas ni kalau mau belajar jadi wartawan, boleh belajar dengan Abang Jijul kita. Kita punya wartawan di Base Labuan. Okay. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya temu bual pada untuk edisi hari ini, mungkin kita ada satu soalan terakhir untuk Amanda lah, yang mana kali ini mungkin khas untuk adik-adik yang sedang mendengarkan Labuan FM ataupun yang sedang menonton di live TikTok ataupun Facebook Labuan FM. Okay. Jadi mungkin Amanda boleh berikan sedikit pesanan kepada kawan-kawan yang sedang mendengarkan ataupun menonton live Facebook ataupun TikTok Labuan FM yang mungkin yang tengah takut mencuba sesuatu benda yang baru. Silakan.
1: Okey. Pesanan saya kepada kawan-kawan ialah, jika anda meminati sesuatu yang baharu, jangan takut untuk bersuara. Beritahu minat kamu kepada ibu bapa, kawan-kawan, supaya kamu boleh kembangkan lagi potensi kamu. Ya, bincang bersama orang yang terdekat.
0: Bincang bersama orang yang terdekat. Okey.
1: Lepas tu jangan takut sebab kamu semua diberi peluang untuk mencuba. Jadi mulai sekarang, tapi pelajaran jangan diketepikan.
0: Itu paling utama, pelajaran jangan diketepikan.
1: Betul.
0: Kalau mau cuba benda baru, cubalah apa saja pun yang orang kata boleh memberikan kebaikan, manfaat kan.
1: Betul.
0: Itu adalah salah satu orang kata pesanan Amanda untuk rakan-rakan yang sedang menonton live TikTok ataupun live Facebook dan juga yang sedang mendengarkan Labuan FM. Okey, kita tambah satu lagi soalan. Untuk pengetahuan anda juga, sebenarnya Amanda kita tetamu kita pada hari ini bukan Amanda dan Teacher Pang saja. Amanda turut ditemani oleh kedua-dua insan yang apa ni orang kata sentiasa menjadi tulang belakang lah dalam kejayaan yang Amanda miliki hari ini. Okay, jadi mungkin Amanda boleh kenalkan nama parents ataupun ada ucapan yang Amanda mau tujukan kepada parents kita.
1: Okay, kepada sini.
0: Boleh. Sila.
1: Okay. Pendengar semua, ini merupakan ibu Amanda. Ibu saya Nur Azlina.
0: Boleh nampak di live dalam Facebook Labuan FM.
1: Betul. Ibu saya selalu menjadi tulang belakang saya, selalu memberi saya semangat, mendorong saya dan mendoakan saya dalam apa-apa pertandingan sekalipun.
0: Okay, jadi itu adalah ucapan untuk ibunda tercintanya. Okay, jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Amanda dan juga seluruh pasukan TV PSS SJKC Ciwen Labuan, termasuk juga ahli-ahlinya iaitu Judika sebagai seorang pelakon, Jaden sebagai seorang editor, dan siapa? Willa Bell editor. Okay. Dan ada juga Emeris. Dan juga semestinya cikgu pengiring iaitu Teacher Pang dan juga Cikgu Mazia yang sentiasa memberikan sokongan. Okay. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk atas kehadiran kedua ibu bapa Amanda kerana turut serta dalam rancangan Cilik Ceria pada minggu ini. Dan ucapan terima kasih juga untuk penerbit kita iaitu DJ Baby guys. Okay. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kasih untuk penolong jurutera kita yang bertugas pada hari ini, iaitu Cik Veron. Dan ini yang paling penting, terima kasih untuk anda yang telah setia bersama kami sejak awal siaran, dari pukul awal pukul 10 tadi hinggalah hampir pukul 11 ini. Okey, jadi pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Kita harapkan semoga apa yang dikongsikan oleh Amanda dan juga Teacher Pang dapatlah menjadi inspirasi untuk adik-adik yang berada di luar sana. Okey. Okey, jangan untuk anda kekalkan kesediaan anda, kerana selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda, dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam rancangan Cilik Ceria yang akan datang. Okey. Jadi kita akhiri rancangan Cilik Ceria kita dengan lagu daripada ini, dia lagu tema Cilik Ceria. Bye-bye. Bye-bye.
1: Okey, bye-bye semua.
0: Bye-bye. Cilik

Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lafon FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lafon FM, suara pesisir anda.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda itu dia tadi lagu daripada Koi, Niskala Suaka yang telah mencerahkan ruangan udara anda sebentar tadi. Masih lagi ditemani dengan suara saya di jam yang kedua dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami. Untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Berhati-hatilah di jalan raya, guys. Okay? Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah pada ketika ini, maklumlah kan sekarang ni tengah hujung minggu, jadi mesti ada yang tengah bercuti. Jadi terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh menurun secara percuma di aplikasi App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, untuk di jam yang kedua ini, yang mana kita akan ada perkongsian siapa dia yang disediakan oleh DJ Hebrew, guys, pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Okay? Jadi kekalkan kesediaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Amor.

0: Anda bersama segmen Variasi.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

tiap-tiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahu lah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak pendidikan dapat dibuat.

0: rezeki. Perkongsian siapa dia hari ini?
1: Okey, baiklah, perkongsian siapa dia hari ini? Siapakah figura yang akan kita kongsikan? Okey, jadi tiga dekad dalam industri muzik bukan satu perjalanan yang pendek, yang mana baru-baru ini kumpulan Spider meraihkan perjalanan 30 tahun mereka menerusi konsert Spider Raya di Idea Live Arena Petaling Jaya. Menariknya, konsert ini berlangsung pada 26 September dan bukan sekadar persembahan ulang tahun. Spider juga membawa peminat menelusuri perjalanan muzik mereka menerusi 30 lagu yang dibahagikan kepada 3 segmen sebelum ditutup dengan sebuah lagu tambahan. Daripada antara lagu-lagunya, Ayat Penyengat Telinga Ketulang, Dewi Cinta Dewa Dewi dan Fobia, sehinggalah Ajaib Mama Kekal dan Jangan Kau Putus Asa. Setiap lagu seolah-olah mempunyai cerita dan kenangan sendiri. Yang paling menariknya, peminat hadir bukan sahaja daripada satu generasi, yang mana ada juga yang sudah mengenali Spider sejak awal kemunculan mereka dalam industri muzik. Ada generasi yang baharu yang mengenali lagu-lagu Spider melalui platform digital dan mendengarkan semula karya-karya lama yang masih relevan hingga ke hari ini. Sebab itulah muzik mempunyai keistimewaannya sendiri, yang mana kadang-kadang kita dengar sebuah lagu bukan kerana melodinya yang sedap, tetapi kerana lagu itu membawa kita kembali ke satu zaman. Macam contoh zaman sekolah, zaman bersama rakan-rakan atau mungkin seseorang yang pernah begitu dekat dengan kehidupan kita. 30 tahun

Mungkin sudah berlalu, tetapi lagu-lagu Spider dimainkan semula dan kenangan itu seolah-olah hidup kembali. Spider Raya bukan sekadar diraikan ataupun meraikan 30 tahun sebuah kumpulan muzik, ia meraikan 30 tahun kenangan yang dikongsikan bersama peminat dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Jadi itu dia perkongsian siapa dia untuk edisi hari ini yang disediakan oleh DJ Hebri. Ha, okay. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik juga yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu apa kata kita lainkan dulu lagu. Aha, dan kita untuk di jam yang seterusnya ini kita akan ada lagu daripada Justin Bieber Baby. Kita ada One Darah Muda. Kita ada juga lagu daripada Ernie Zakri dan Ade Govinda masing-masing. Tapi sebelum itu apa kata kita layankan dulu lagu daripada Spider. Ini dia Cinta Dewa Dewi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Tania, hadiah, jemputan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.
1: Hello Syafiq, kau kat mana?
2: Aku on the way dah ni.
1: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
2: Kejap lagi aku sampailah. Hei, kau ni.
1: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
3: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
4: Salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Hai kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru. Antaranya, ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima. Dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan Hikmat Masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

masing-masing daripada Ernie Zakri dan juga Ade Govinda, yang mana lagu ini telah dipopularkan pada tahun ataupun telah dirilis pada tahun 2023 dan mengisahkan tentang dalam sebuah hubungan bukan semua perkara mampu kita pertahankan sampai bila-bila. Ada masa kita cuba untuk, kita sudah cuba untuk memahami, kita sudah cuba untuk bertahan, tetapi pada akhirnya kita sedar mungkin melepaskan itu lebih baik daripada terus menyakiti menyakiti diri sendiri. Kerana kadang-kadang yang paling melelahkan itu bukanlah perpisahan, tetapi apabila kita berada dalam sebuah hubungan yang membuatkan kita rasa tidak dihargai, tidak didengari, dan seolah-olah kita hanya seorang diri yang berusaha, yang berjuang. Sedangkan dahulu pernah ada rasa sayang, pernah ada impian, dan pernah sama-sama melalui banyak perkara. Namun manusia sentiasa berubah. Tidak semua cerita mempunyai pengakhiran yang kita harapkan. Kalau akhirnya jalan cerita itu berbeza, membawa ketenangan kepada kedua-dua pihak, mungkin berundur bukan bererti kalah. Mungkin kita belajar menghargai diri sendiri. Okay, jadi itu dia orang kata sinopsis untuk lagu daripada Ernie Zakri dan juga Ade Govinda ini masing-masing. Okay, jadi sekarang kita sudah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen variasi. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Okay, dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas daripada bilik berita ehwal semasa Labuan FM yang akan membawakan pelbagai info semasa kepada anda. Okay, dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu 3 Oktober 2026, waktunya adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

0: rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bangun. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
2: Na na na na na na na na na yeah. Kau musik di hatiku.
0: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

tepat pukul 12.30 hari bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyampai, pengacara, wartawan dan pencipta kandungan RTM perlu terus membantu masyarakat menangani isu yang dihadapi khusus dalam mendepani cabaran teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwan Ismail berkata, golongan itu berperanan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak berkepentingan serta mengetengahkan isu dan keperluan rakyat. Beliau berkata, meskipun tidak semua masalah dapat diselesaikan sepenuhnya, RTM boleh membantu mempercepatkan usaha mendapatkan penyelesaian. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyertai segmen temubual eksklusif bersama Ketua Pengarah Penyiaran di Konti Pahang FM, Kuantan. UMNO Labuan meneruskan pendekatan turun padang dan mendekati masyarakat bagi mengenal pasti isu serta keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Ketua UMNO Bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, perhatian diberikan kepada pelbagai perkara termasuk kebajikan, kemudahan asas, ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan, belia dan pembangunan komuniti. Menurutnya, setiap isu yang dibawa masyarakat akan cuba disalurkan kepada kementerian, agensi atau pihak berkaitan untuk mendapatkan perhatian dan tindakan. Dia berkata pendekatan khidmat masyarakat turut dilaksanakan menerusi program kebajikan, pertemuan bersama peniaga serta pembangunan bakat belia dalam bidang sukan. Dalam aspek kemudahan masyarakat, permohonan menaik taraf surau Kampung Kerupang dan surau Kampung Berbuluh Laut turut mendapat kelulusan peruntukan masing-masing RM50,000 dan RM100,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan akan diteruskan dengan memberi tumpuan kepada usaha mendengar pandangan masyarakat, membawa keperluan mereka kepada pihak berkaitan dan mencari penyelesaian berdasarkan keperluan setempat. Jemaah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengadakan lawatan rasmi ke Labuan bagi meninjau perkembangan sektor perikanan dan akuakultur. Lawatan melibatkan Kompleks Perikanan LKIM Kiam Sam serta Labuan Food Industri Sendirian Berhad bagi melihat aktiviti pendaratan dan pemprosesan hasil perikanan. Rombongan turut meninjau operasi ternakan udang di Nagalang Prawn Farming Sendirian Berhad termasuk perkembangan aktiviti akuakultur yang dijalankan. Lawatan turut dihadiri Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri merangkap Ahli Parlimen Labuan, Dato' Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman, Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil serta Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin. Lawatan itu mencerminkan komitmen LKIM meninjau secara langsung potensi dan keperluan industri selain memperkukuh pembangunan sektor perikanan dan akuakultur di pulau ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwandi Jaludin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sedekah dari sumber haram. Daripada Musab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya. Ketika itu ia sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan, yakni harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, orang yang salat tanpa berwudu atau bertayamum tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang bersedekah daripada harta yang ghulul, yakni harta yang haram, tidak diterima oleh Allah. Dan ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta rampasan perang yang dicuri, harta rompakan, rasuah, menipu, atau sebarang sumber yang haram. Sedekah dengan harta yang berkaitan dengan hak orang lain, yakni ghulul, maka Ibnu Rajab menyatakan sedekah tersebut tidak diterima. Bahkan ia berdosa kerana telah memanfaatkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, takwa merupakan ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mendorong seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman melalui surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa takwai sebagai inti rasa takut dan gentar kepada Allah Subhanahu wa Taala, juga taat dan beribadat kepadanya dan sentiasa membersihkan hati dan juga anggota badan daripada sebarang dosa dan keburukan. Saudara pendengar yang berbahagia, takwa juga mempunyai tiga tingkatan yang utama, iaitu yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan syirik dan kufur. Yang kedua, melindungi diri daripada dosa-dosa besar dan kecil. Dan yang ketiga, menjaga hati dari segala sesuatu yang melalaikan. Semoga kita semua berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Eh Zam, kenapa pakaian kau ni?
2: Sedih tu jamu, kusung bakal sanguan ni. Macam minda lagi tahun kaya akan membuat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hampus. Jangan tak kau ingau Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
3: Pasangan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada satu info lagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana, okey, sebelum tidur nanti, cuba perhatikan satu perkara. Adakah telefon pintar anda masih di tangan ataupun anda sudah benar-benar bersedia untuk tidur? Okey, sebabnya kadang-kadang bila kita baring sudah di atas katil, niatnya mau tengok TikTok lah konon sekejap. Ha, kan, tengok cerita apa, cerita CEO yang menyamar. Kan, biasanya itu yang orang akan tengok. Cuba kita ataupun menengok Instagram ataupun Facebook lah kan, ataupun balas beberapa chat yang mungkin sudah tersidai. Kononnya sekadar mau menengok 5 minit saja, tapi tiba-tiba kita tengok jam hampir pukul 1 sudah. Jadi terdapat satu kajian yang melibatkan lebih daripada 45,000 pelajar di universiti yang berusia 18 hingga 28 tahun mendapati yang mana setiap tambahan 1 jam penggunaan skrin selepas berada di tempat tidur dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan mengalami simptom insomnia sebanyak 59%, selain tempoh tidur yang kira-kira 24 minit lebih pendek. Yang menariknya lagi, bukan semata-mata jenis kandungan yang kita tengok ataupun kontennya lah. Sama ada media sosial yang menonton video ataupun aktiviti lain yang menggunakan skrin, tempoh kita berada di atas katil sambil menggunakan telefon tetap dikaitkan dengan masalah tidur. Jadi apabila tidur kita ni terganggu, otak juga menerima kesannya. Jadi ketika kita tidur, otak sebenarnya sedang melakukan banyak perkara-perkara penting, termasuklah membantu mengukuhkan memori, menyusun maklumat dan menyokong keupayaan kita untuk lebih fokus pada keesokan harinya. Sebab itulah bila tidur tidak cukup, kalau kita bangun kita rasa macam otak kita macam serabut, macam berat kepala mau bangun tu kan. Lepas tu susah memberikan tumpuan, lebih mudah untuk melakukan kesilapan dan tindak balas agak menjadi sedikit perlahan. Malah kurang tidur ni juga boleh mempengaruhi cara kita mengawal emosi kita. Sebab itulah ada waktunya bila kita kurang tidur, perkara kecil pun terasa macam mengganggu, betul kan? Dan kita rasa macam lebih mudah marah ataupun nyaurang sensitif. Okay. Jadi malam ni sebelum kita tidur, sebelum kita katakan 5 minit untuk menengok handphone tu, cuba fikirkan sepulah. Mungkin 5 minit itu sebenarnya boleh menjadi sebahagian daripada waktu tidur yang diperlukan oleh tubuh dan juga otak kita. Letaklah telefon jauh-jauh sikit, tutup skrin dan berikan peluang kepada mata serta minda kita untuk betul-betul berehat. Sebab kadang-kadang cara terbaik untuk mengecas telefon ialah dengan meletakkannya. Tetapi cara terbaik untuk kita mengecas diri kita pula ialah dengan tidur. Okay, jadi itu dia info sehat yang saya telah kongsikan kepada anda. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama kita akan mengikuti pula, kita akan mengikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Ainan Tasnim, Kamu Saja, dan ada juga Syasha Amir, Igal Tawawan, dan ini dia juga lagu daripada Muhammad Dewi Sukma, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Adeh, Mak. Coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
2: Ididi. Bisa mana rusulnya?
1: Bah, Mak dan bapa kita tu.
2: Kajap, Bah. Mama akan membuka My Sejahteraan ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
1: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
2: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, Bah.
3: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggui lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pasalan ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Thank you.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Okey, Labuan FM Suara Pesisir anda, itu dia tadi lagu daripada Ainan Tasnim, Kamu Saja, yang telah mencairkan ruangan udara anda. Okey, dan sedar tak sedar kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja ataupun yang sekadar berehat ataupun yang sekadar menemani hari anda dengan alunan irama dan radio kami. Okey, dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang sentiasa menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okey, tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook Live, Facebook Labuan FM. Okey, dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari daripada pusat berita RTM dan seterusnya. Kita ada music untukmu dalam masa satu jam itu, kan? Dan untuk DJ yang terakhir pula juga, dari pukul 2 hingga pukul 3 kita akan ada goyang yuk. Okay. Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

hiburan yang menjegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga 3 petang. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Music untukmu, hiburan terbaik untuk anda. Labuan FM.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasangan ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Muzik untuk.
1: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Haa, Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom, kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
2: Eh, Syafiq, kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
1: Alah, kau ni Zahari, bukannya sesak pun.
2: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, janganlah berebut-rebut.
1: Yelah, Encik Zahari, oi. Haa, aku tunggulah ni.
2: Haa, macam ni baru betul.
3: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Ba, rumah kita ni ani jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin, ba.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat ani?
2: Senangnya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alat pasuk sama penapis air atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk sayur-sayur. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
5: Dan sayang anda, suka tak?
4: Kasih like.
6: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan suara saya, DJ Alif, yang akan terus menemani anda dalam di jam yang terakhir dalam segmen Variasi. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Sama ada yang sedang memandu bertugas ataupun berehat di rumah mahupun yang menikmati hujung minggu bersama keluarga yang tersayang. Okay, jadi seperti biasa di dalam setiap hujung minggu untuk hari Sabtu dalam segmen Variasi. Tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh peminat irama dangdut, iaitu ruangan Goyang You. Yang mana ruangan ini khas buat anda yang menggemari rentak dangdut yang rancak, yang menghiburkan dan pastinya akan membuat kepala anda bergoyang-goyang. Okay, jadi bersedialah untuk dihiburkan dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang penuh dengan yang penuh bersemangat dan juga mengasyik-asyikkan. Okey, jadi naikkan sedikit anda punya volume kan, dan teruskan setia bersama saya DJ Alif kerana ruangan Goyang You kita akan menghangatkan lagi petang anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Carla Variassi.
1: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma. Go!

tentang apa, ada orang bila sudah jatuh cinta bukan sekadar pandai berkata-kata, tetapi segala-galanya sanggup dilakukan, masa, tenaga, malah berkorban apa sahaja asalkan insan yang disayangi bahagia. Nah, jadi lagu ini membawa kisah cinta yang cukup bersahaja tetapi penuh dengan pengorbanan, yang mana ianya menggambarkan seseorang yang mahu membuktikan bahawa cintanya bukan sekadar kata-kata manis. Kerana dalam hubungan mungkin ada kemewahan yang orang kata yang mungkin bukan kemewahan yang paling penting. Kerana kadang-kadang usaha kecil, kesetiaan dan kesanggupan untuk terus berada di sisi seseorang ketika susah, itulah yang lebih bermakna. Jadi cinta juga bukan tentang mencari insan yang sempurna, tetapi tentang menghargai seseorang untuk yang memilih untuk bersama ketika keadaan tidak selalu sempurna. Okay. Jadi itu dia, apa ni orang kata, sedikit sebanyak sinopsis untuk lagu daripada Cinta Sabun Mandi ini. Okay. Dan selepas ini ada lagi juga banyak-banyak banyak lagu-lagu menarik yang saya akan mainkan untuk anda. Kekalkan kesedihan anda hanya di Lapan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, baiklah, alhamdulillah berakhirlah sudah kebersamaan kita dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih buat anda yang telah setia bersama saya sejak awal siaran tadi, daripada pukul 10 hinggalah hampir pukul 3 petang ini. Okay? Sama ada yang sedang mendengarkan daripada rumah, di tempat kerja, di jalan raya mahupun ya di mana saja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan sepanjang apa ni orang kata 5 jam tempoh kebersamaan kita, pelbagai cerita telah kita kongsikan bersama dari segi hiburan dan informasi dan juga irama yang mewarnai petang anda, kan? Okay, jadi semoga setiap perkongsian dapatlah memberi manfaat, mencerahkan hari anda dan menjadi peneman yang menyenangkan dalam setiap langkah anda. Okay, dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, iaitu DJ Reha dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okay, dan seperti biasa dalam segmen destinasi untuk di jam yang pertama, yang mana kita akan ada silang budaya. Jadi nantikan apakah perkongsian yang akan dikongsikan oleh DJ Reha. Okay, jadi Labuan FM, suara pesisir anda, saya DJ Alif mengundurkan diri dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu Jerawat Rindu. Okay, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahu lah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

0: Dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Baik, itu dia daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma membuka tirai bagi segmen Destinasi untuk edisi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih yang masih lagi bersama-sama siaran kita di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, petang ini anda ditemani saya, Reha. Jarang-jarang kan, walaupun jarang-jarang sebenarnya Reha segmen petang-petang ni kan. Kalau selalu kita segmen variasi, hari ni kita masuk segmen destinasi. Jadi saya akan teman anda sampai pukul 7 malam. Tentunya kita ada macam-macam pengisian menarik untuk anda semua. Untuk edisi 3 Oktober 2026, petang Sabtu ni macam biasalah dalam segmen destinasi. Bagi jam yang pertama pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang ni, kita ada program Silang Budaya. Jadi hari ni kita nak kongsikan dengan anda tema yang kita bawakan hari ini, petang ini, pakaian tradisi. Walaupun sebelum ni kita pernah kongsikan ya sebenarnya. Seingat saya masa tu stesen Berkembar bersama-sama dengan DJ dari Sibu FM. Kita kongsikan ya pakaian-pakaian tradisi. Jadi mungkin ada yang tak berkesempatan masa tu nak dengar kan. Jom saya nak kongsikan sekali lagi hari ini. Okay? Ramai juga ya sebenarnya zaman sekarang ni yang bila kita tanya apa pakaian tradisi ada kat Labuan ni. Tak pasti, tak tahu katanya, terutama golongan-golongan muda kan. Jadi bila cakap tentang pakaian tradisi ni kan, baru-baru ni saya adalah datang sebuah kedai yang bertempat di UTC. Kedai tu kedai jahit yang ada macam-macam pakaian tradisi. Salah satunya yang buat saya begitu tertarik bila tengok tu kan, tentunya pakaian tradisi yang ada kat Labuan ni. Pakaian tradisi yang dipakai oleh masyarakat suku kaum Kedayan. Bila saya masuk kedai dia tu, memang kita tengok ada pelbagai koleksi pakaian tradisi bagi suku kaum Kedayan yang dipanggil baju kubamban. Baju kubamban sebutannya. Baju kubamban ni ada untuk perempuan dan ada juga untuk lelaki. Kalau perempuan dipanggil baju kubamban bini, kalau lelaki pula kubamban laki. Dan baju kubamban ni sebenarnya antara busana tradisi masyarakat Kedayan yang mempunyai nilai warisan dan identiti tersendiri. Pakaian ni sebenarnya ada pengaruh budaya Melayu Brunei yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kedayan di Labuan. Jadi sebelum kita nak berhenti rehat, saya nak kongsikan dululah dengan anda semua, baju kubamban ni sebenarnya macam mana. Mungkin ada yang pertama kali dengar kan. Saya ada juga tanya makcik kat kedai yang saya pergi tu kan. Sebenarnya baju kubamban secara asasnya lah, yang paling basic lah orang kata kan, potongan dan reka bentuk baju tu sama seperti baju kurung katanya. Labuh, longgar, berlengan panjang kan, sesuailah dengan apa nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kedayan. Yang ni untuk baju kubamban bini lah. Kalau lelaki pun sama juga, kebanyakan design mesti mengekalkan nilai kesopanan tu. Ia diperbuat daripada kain seperti baldu, kain satin ataupun songket yang berkualiti serta dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak di bahagian dada dan juga di bahagian lengan. Satu lagi ciri-ciri yang wajib ada untuk baju kubamban ni adalah warna yang digunakan tu mestilah ada warna hitam dan ada warna merah. Dua warna ni katanya wajib ada. Kalau tak ada, tak jadi baju kubamban. Jadi mana-mana design, mana-mana koleksi, warna hitam dan warna merah mesti ada. Okey. Selain tu, busana ni juga dipadankan dengan kain sarung bercorak tenunan tradisi dan dilengkapkan dengan aksesori lain seperti doko, gelang tangan serta serukup kepala. Banyak lagi aksesori-aksesori lain. Kalau anda pergi tengok sendiri kan, dekat kedai yang saya pergi tu, dekat UTC tu, macam-macam aksesori yang dia ada untuk lelaki, untuk perempuan kan, yang saya sendiri tak pernah tengok pun ada. Itu uniknya baju kubamban yang merupakan pakaian tradisi bagi masyarakat suku kaum Kedayan. Okey, tapi sebenarnya ada satu lagi
keunikan yang ada pada busana ni, pakaian tradisi bagi suku kaum Kedayan ni, Kubamban itu sendiri. Kan nama dia baju Kubamban, kan? Perkataan Kubamban tu sebenarnya ada maksud yang tersendiri. Okey, apa maksudnya? Kubamban tu apa? Lepas ni saya akan kongsikan dengan anda. Sebab kita nak berehat seketika untuk kita berikan laluan kepada azan asar dan untuk pandu muslimin dan muslimat semua, waktu masuknya solat fardu asar hari ini 3 Oktober 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 3.23 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini, saya akan kongsikan dengan anda semua apa perkongsian yang seterusnya dengan tema kita hari ini, busana tradisi dalam silang budaya. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sedekah dari sumber haram. Daripada Musab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika itu ia sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan, yakni harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, orang yang solat tanpa berwudu atau bertayamum tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang bersedekah daripada harta yang ghulul, yakni harta yang haram, tidak diterima oleh Allah. Dan ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta rampasan perang yang dicuri, harta rompakan, rasuah, menipu, atau sebarang sumber yang haram. Sedekah dengan harta yang berkaitan dengan hak orang lain, yakni ghulul, maka Ibnu Rajab menyatakan sedekah tersebut tidak diterima. Bahkan ia berdosa kerana telah memanfaatkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, takwa merupakan ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa takwa sebagai inti rasa takut dan gentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga taat dan beribadat kepadanya dan sentiasa membersihkan hati dan juga anggota badan daripada sebarang dosa dan keburukan. Saudara pendengar yang berbahagia, takwa juga mempunyai tiga tingkatan yang utama, iaitu yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan syirik dan kufur. Yang kedua, melindungi diri daripada dosa-dosa besar dan kecil. Dan yang ketiga, menjaga hati dari segala sesuatu yang melalaikan. Semoga kita semua berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Baik, 3.37 minit petang kembali bertemankan saya dalam Silang Budaya. Okey, masih dengan tema yang sama, pakaian tradisi, dan hari ini kita cerita tentang pakaian tradisi bagi suku kaum yang ada dekat Labuan ni, suku kaum Kedayan, iaitu baju kubamban. Kalau tadi saya dah kongsi dengan anda antara keunikan baju kubamban, jadi yang ini ada satu lagi keunikan ataupun ciri-ciri yang wajib ada pada baju kubamban, iaitu kubamban itu sendiri. Kubamban ni apa sebenarnya? Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Saya pun masa pertama kali dengar tu kan, tertanya-tanya apa sebenarnya kubamban kan? Tak pernah dengar pun sebelum ni. Jadi kubamban ni merujuk kepada loceng. Kalau bahasa sini panggil kubamban. Kalau anda tengok sendiri, baju tradisi suku kaum Kedayan ni memang ada diletakkan hiasan loceng pada baju tu. Ini keunikan utamanya. Kenapa kena letak loceng pada baju kubamban ni kan? Kita tanya-tanya kenapa kena letak hiasan? Adakah letak saja-saja ataupun ada tujuannya? Katanya menurut kepercayaan masyarakat terdahulu, kubamban ni bukan sekadar perhiasan biasa, tapi dipercayai berfungsi sebagai pelindung daripada gangguan sihir ataupun makhluk halus. Bunyi yang terhasil daripada kubamban menjadi tanda isyarat keselamatan kepada keluarga. Selagi bunyinya kedengaran, itu menandakan anak dara tersebut berada dekat dalam jagaan keluarga. Tapi kalau tak ada bunyi tu, mungkin ia menjadi tanda anak dara tersebut berada jauh ataupun keluar tanpa pengetahuan keluarga. Itu fungsinya kubamban yang ada pada baju tradisi untuk suku kaum Kedayan. Mungkin ini membuktikan bahawa pakaian tradisi pada suatu ketika dahulu ni juga berperanan sebagai mekanisme sosial dan juga perlindungan dalam masyarakat. Kalau macam zaman sekarang ni, rasanya baju kubamban ni tidaklah dipakai untuk tujuan itu lagi kan. Mungkin banyak diperagakan kalau ada majlis-majlis tertentu, macam perkahwinan ke kan, ataupun pertunjukan fashion, mungkin hari raya juga kan, ada yang mengenakan baju kubamban ni. Selain tu, bilangan kubamban juga mempunyai makna tersendiri. Bagi anak teruna ataupun pemakai biasa, memadai memakai 3 atau 5 kubamban. Bilangannya mestilah ganjil kerana angka ganjil dipercayai membawa keseimbangan dan perlindungan. Rupanya bilangan kubamban tu pun ada maksud tersendiri juga kan. Jadi kepercayaan ini sebenarnya menunjukkan betapa setiap unsur dalam pakaian tradisi Kedayan tu mempunyai simbolik tersendiri dan juga falsafah tersendiri. Itu yang menjadi keunikan kepada baju tradisi suku kaum Kedayan. Okey. Baik, selepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Kita nak berhibur dulu kan. Kita nak cicil dulu. Kita nak dengarkan lagu yang dinyanyikan. Ini lagu yang dinyanyikan oleh orang Labuan sendiri dengan judulnya Sari Inang Labuan. Silam Budaya di Labuan FM kembali selepas ini.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda 3.48 minit petang. Kembali bertemankan saya, Rehan, menerusi program Silang Budaya. Okey, tadi kita dah kongsikan dengan anda baju kubamban untuk tema yang kita bawakan hari ini, pakaian tradisi. Kita ada baju kubamban bini dan juga baju kubamban laki. Kedua-duanya ada ciri-ciri dan identiti tersendiri. Kalau tadi banyak kita kongsikan baju kubamban bini, inilah kan, sebabnya baju kubamban bini ni dia lebih terperinci. Kalau kubamban laki ni biasanya dia lebih kepada menjadi pakaian rasmi dalam majlis adat dan acara penting. Potongannya pun sama juga, kena longgar, sama ada berkolar ataupun tanpa kolar, dan diperbuat daripada fabrik seperti satin, baldu ataupun kapas berkualiti cotton lah. Ini dipadankan dengan seluar panjang dan juga kain samping serta dilengkapi tanjak ataupun destar di kepala. Ada juga yang pakai dengan keris sebagai simbol kepahlawanan. Jadi pakaian ni semestinya melambangkan ketegasan, kepimpinan, keberanian dan juga tanggungjawab lelaki dalam institusi keluarga serta masyarakat. Baju kubamban ni merupakan salah satu warisan pakaian tradisional yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat Kedayan di Labuan khususnya. Pemakaiannya dalam majlis perkahwinan, acara adat dan juga program kebudayaan menunjukkan bahawa pakaian ni bukan sekadar busana tetapi turut membawa nilai sejarah dan juga tradisi yang diwarisi turun-temurun. Jadi warisan seperti baju kubamban ni wajar terus diperkenalkan dan dipelihara supaya generasi muda akan datang boleh tahu, boleh kenal, menghargai dan meneruskan warisan budaya masyarakat Kedayan di Labuan. Okey. Jadi itu dia sedikit sebanyak perkongsian dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Selepas ni, macam biasa kita nak beralih pula ke ruangan yang seterusnya. Kita ada ruangan menu music. Nak request lagu ke, nak minta lagu, nantikan selepas ini pukul 4.15 minit petang hingga pukul 5 petang. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.

0: ni yang mahal.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Pemulai terlepas semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
9: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saras secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
10: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
8: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
11: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
8: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
12: Empat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa klien kau ni?
0: Sedih hujamu. Pusung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Ah, jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tak keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Jangan ke mana-mana, segmen destinasi menemani anda.

0: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada. Hanya di Labuan FM.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit tahulah buat ni, dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Melo Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat pribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada, hanya di Labuan FM.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baik, itu dia kacamata daripada Afgan. Okey, kita dah tunaikan permintaan daripada Aiman. Kita pun dah penuhi juga permintaan daripada siapa tadi? Alisha. Okey, Alisha. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita yang dah request lagu tadi terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Lagu seterusnya ni juga daripada pendengar kita, Muhammad Ridwan dari Selangor. Jauh datangnya ya. Katanya nak minta DJ untuk putarkan lagu daripada Anwar Zain sedetik lebih. Okey, ada lagu tu dalam simpanan kita. Juga saya nak tunaikan permintaan daripada Siti Asia. Macam Siti juga kan yang request lagu dengan kita. Ramai ni Siti yang request lagu petang-petang ni kan. Lagu Siti Asia request daripada Adira, Sayang Orang Sama. Okey Siti Asia, lagu yang Siti Asia request tu pun ada dalam simpanan kita. Nanti kita mainkan ya. Kemudian lagu terakhir yang saya nak tunaikan petang ni request daripada Abis Syam dengan judulnya Pandang-Pandang Jeling-Jeling, nyanyian Haziq dan Ira Milpan. Amboi Abis Syam tengah pandang-pandang jeling-jeling siapa tu. Jaga-jaga ada yang memerhati ya. Jadi ini dia lagu-lagu yang saya sempat putarkan untuk anda dalam ruangan Menu Music untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Yang dah request lagu, yang dah minta lagu, ada kawan-kawan kita yang jauh, ada yang dekat. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua sudi meluangkan masa bersama-sama saya petang ni dalam ruangan Menu Music. Okey, kalau ada gurau-gurau yang kurang menyenangkan kan, mungkin ada hati yang terguris, mohon maaf semua ya, kita gurau sekali-sekala kan. Baik, selepas ini tepat pukul 5 petang macam biasa, sama-sama kita ikuti utama 5 petang yang akan disambung siaran menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang ketiga nanti pukul 5.30 petang pula, kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kami. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Z. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Syaf, Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Idi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak, kan bapa kita tu.
1: Kan coba. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu deh, senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
5: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
4: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
5: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
4: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
5: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
4: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
5: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: mana-mana jalan bakau.
1: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Baik, 8FM suara pesisir anda. Kita dah masuk ke jam yang ketiga dalam segmen destinasi hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama kita di 8FM. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan kita menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Saya Reha masih menemani anda. Kita akan terus bersiaran sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi pastikan anda terus teman saya sehingga pukul 7 malam. Saya nak terus belanja anda lagu-lagu yang akan menjadi teman penghibur anda untuk hari Sabtu hari ini. Okey? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam destinasi teman pemanduan anda.

0: Syafiq, kau dengar tak pasal kes pegawai yang sanggup salah guna kuasa sebab duit kopi? Tak sangka kan, orang yang nampak baik pun boleh tersasar.
1: Itulah Zahri, rasuah ni bukan soal duit semata-mata. Ia tentang maruah, integriti dan amanah yang kita pikul. Bila tergoda, kita telah merosakkan kepercayaan yang orang beri.
0: Itulah pasal kadang-kadang orang fikir alah, sikit je, itulah, bukan ambil juta-juta pun. Tapi tak sedar, dari situlah bermulanya kebiasaan buruk tu.
1: Betul? Rasuah ni dia tak kenal tau jumlah sikit atau banyak. Tetap salah. Betul? Lagipun satu perbuatan tu boleh runtuhkan reputasi jabatan, organisasi malah negara.
0: Itulah pasal. Kalau kita nampak benda mencurigakan, kita patut buat apa?
1: Kita lapor. Jangan tutup mata. Ada saluran yang betul. Macam SPRM, unit integriti, kerja jabatan. Tanggungjawab kita bukan sekadar kerja, tapi jaga bersihnya sistem.
0: Terbaik, Syafiq. Tegas bab integriti, tapi tetap tenang.
1: Kita semua harus sehari. Mulakan dengan diri sendiri. Jangan beri, jangan terima. Dan berani berkata tidak pada rasuah, walau siapa pun yang tawar.
0: Tidak pada rasuah. InsyaAllah, lepas ni, kita jadi contoh. Pekerja berprinsip, bebas rasuah.
1: Itulah perjuangan sebenar. Tolak rasuah, angkat integriti. Demi kerja yang berkat dan negara yang bermaruah.
0: InsyaAllah.
2: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Meta akui kesilapan teknikal dijejaskan akaun WhatsApp. Jangkaan hayat penduduk Labuan dianggarkan 77 tahun. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 5.47 mini petang, masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Okey, jom saya nak kongsikan sedikit info sukan untuk edisi hari ini 10 Oktober. 3 Oktober, laju sangat 10 Oktober. Baru 3 Oktober. Okey, untuk edisi hari ini, 3 Oktober 2026. Jadi ini dia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan taniah dan syabas kepada atlet negara yang berjaya menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Beliau berkata pencapaian itu menyelahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. Kata beliau, kontinjen negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini mengumpul 9 pingat emas, satu pencapaian yang sangat membanggakan, menyerlahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. Jadi 3 emas diraih Malaysia semalam adalah menerusi acara kirin lelaki, squash wanita berkumpulan dan juga squash lelaki berkumpulan. Emas kirin lelaki disumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, manakala squash wanita yang dibarisi Aifa Azman, S. Sifa Zanggari, Aira Azman dan juga Rachel Arnold turut muncul juara. Squash lelaki pula menyumbang emas menerusi Eng Yau, Sanjay Jiva, Si Amin Shiraz dan juga Muhammad Syafiq Kamal. Jadi apapun, kita ucapkan taniah buat barisan kontinjen negara berjaya menyumbang pingat emas buat negara kita Malaysia. Kita doakan semoga perjuangan seterusnya di pentas akhir juga berhasil membawa pulang kejayaan yang membanggakan buat Malaysia. Jadi itu dia sedikit info sukan yang kita bawakan untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Untuk pelbagai info sukan terkini luar dan dalam negara, anda juga boleh terus ke portal berita RTM. Pastinya hanya yang sahih sahaja kami sajikan untuk anda semua. Okey, macam biasa tepat pukul 6 petang nanti kita nak beralih pula ke ruangan yang seterusnya, ruangan terakhir dalam segmen destinasi, iaitu ruangan Nurani, yang mana dalam ruangan ni sebentar lagi kita nak mainkan lagu-lagu berunsur ketuhanan dan juga kerohanian. Dalam ruangan ni juga kita nak dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga perkongsian mutiara kata. Jadi kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
3: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
2: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
3: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
2: Lah, senang betul kalau macam tu.
3: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
2: Okey, sekarang juga.
4: Hai, saya EJ.
3: Hai, saya Ashila Ashura.
4: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam ruangan Nurani.

Baik, Lambat FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama Lambat FM menerusi ruangan nurani. Saudara, waktu sekarang menunjukkan pukul 6.07 minit petang untuk panduan muslimin dan muslimat semua. Waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, 3 Oktober 2026 adalah pada pukul 6.11 minit petang. Jadi untuk anda, jangan lupa melaksanakan kewajipan kita sebagai umat Islam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Labuan FM.
0: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sedekah dari sumber haram. Daripada Musab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika itu ia sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan, yakni harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, orang yang solat tanpa berwudu atau bertayamum tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang bersedekah daripada harta yang ghulul, yakni harta yang haram, tidak diterima oleh Allah. Dan ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta rampasan perang yang dicuri, harta rompakan, rasuah, menipu, atau sebarang sumber yang haram. Sedekah dengan harta yang berkaitan dengan hak orang lain, yakni ghulul, maka Ibnu Rajab menyatakan sedekah tersebut tidak diterima. Bahkan ia berdosa kerana telah memanfaatkannya. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, takwa merupakan ketaatan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mendorong seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa takwa sebagai inti rasa takut dan gentar kepada Allah Subhanahu wa Taala, juga taat dan beribadat kepadanya dan sentiasa membersihkan hati dan juga anggota badan daripada sebarang dosa dan keburukan. Saudara pendengar yang berbahagia, takwa juga mempunyai tiga tingkatan yang utama, iaitu yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan syirik dan kufur. Yang kedua, melindungi diri daripada dosa-dosa besar dan kecil. Dan yang ketiga, menjaga hati dari segala sesuatu yang melalaikan. Semoga kita semua berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

0: Sihatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labar FM.
1: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
2: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, tahu lah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
3: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
1: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
4: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
1: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labar FM.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka Ruangan Nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama dengan siaran kami di Labuan FM seawal pukul 6 pagi tadi, bermula dengan segmen Salam Padian dan berakhir dengan segmen Destinasi. Jadi saya nak kongsikan sebelum kita akhiri segmen kita hari ini, untuk panduan muslimin dan muslimah semua, waktu masuknya solat fardu Isya bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 3 Oktober 2026 adalah pada pukul 7.20 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu Isya untuk semua muslimin dan muslimat, dan tepat pukul 7 malam juga sebentar lagi kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Apapun, kembali bersama-sama kami pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih Labuan FM.
2: Terima kasih Labuan FM.
3: Saya sayang Labuan FM.
4: Labuan FM, awesome.
3: Saya sayang.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 34 hingga 36.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.

0: Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, "Kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya, aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku."
1: Well,

0: Dan setelah itu diwahyikan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut peti. Ribut peti tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi. Terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.
4: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional FM.
5: Untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk anda, jadikan ibadah solat ini sebagai sumber kekuatan dan juga ketenangan. Yakinlah bahawa tiada satu pun ujian yang diturunkan melainkan mengikut kadar kemampuan kita, dan sama-sama kesedaran itu pasti ada kemudahan yang telah dijanjikan olehnya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nelson Alafam, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah meluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di kawasan Baling, Sik, Padang Terap dan juga di Kulin. Manakala di Perak, Hulu Perak, Selama, Kerian, Larut, Matang, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Perak Tengah dan juga di Manjung. Padakala di Pantai Timur, Kelantan, di kawasan Jeli, Tanah Merah, Gua Musang, Pasir Mas, Kuala Krai, Macang dan Pasir Putih, di Terengganu, Kuala Neru, Semarang, Setiu, Besut dan juga Hulu Terengganu, manakala Pahang, di Bentong dan Rauk. Ini merangkumi kawasan di sekitar negeri Sarawak, di Limbang, Bintulu, Mukah dan di Sabah pula, di Sandakan, Tawau sehingga 9 malam ini Sabtu 3 Oktober 2026. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada ataupun kawasan yang sebutkan ini, dan menurut semua, amaran ibu petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati kalau melakukan aktiviti di luar, mungkin ya, ada yang sedang bercuti pada waktu ini kan, berkelah dan sebagainya. Sentiasa bersedia dan juga punya pusat keselamatan yang terdekat untuk maklumat lanjut ataupun sebarang bantuan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. QFaz, izinkanlah bersama dengan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk waktu ini juga saya nak kongsikan kepada anda yang sedang memandu, manakala yang juga mungkin ada perancangan malam ini untuk keluar, laporan trafik terkini di sekitar lebuh raya utama Lembah Kelang, khususnya di LDP, pergerakan perlahan dikesan dari Kelana Jaya menuju ke lebuh raya Shah Alam, serta hampiran susur Puchong Intan disebabkan pertambahan kenderaan di MRR2, laluan dari Pandan Perdana ke Ampang dan menghujung ke Pandan Indah berada langkahan perlahan, manakala pergerakan berangsur lancar menuju ke Batu Cave. Sementara itu, di Lebuh Raya Plus, aliran trafik agak padat ya, dari Sungai Buloh menuju ke Plaza Tol Jalan Duta, namun ke arah ke utara masih terkawal dan juga lancar. Dan nasihat saya untuk anda, berhati-hati ketika menukar lorong, patuhi jarak selamat dan pastikan lampu kenderaan dinyalakan sekiranya melalui kawasan hujan dan juga kawasan yang gelap. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga perjalanan anda lancar ke mana saja destinasi anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, skim berkat Deepavali tawar pembiayaan sehingga RM30,000. Usahawan masyarakat India boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% tahun bagi tempoh sehingga 12 bulan menerusi skim berkat Deepavali. Permohonan dibuka sehingga 8 November melalui sistem permohonan tekun online atau pejabat cawangan tekun nasional. Dan skim terbuka ini kepada warga negara Malaysia, masyarakat India berumur 18 hingga 65 tahun dan usahawan tekun sedia ada boleh juga memohon. Dan seterusnya, golongan muda diseru kuasai bidang teknologi baharu. Di mana golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Ini merangkumi kemajuan teknologi yang perlu selari dengan pengukuhan pendidikan, ilmu pengetahuan serta nilai moral dan kemanusiaan. Dan warisan juga harus dijaga termasuk budaya dan etika agar AI tidak meleburkan nilai moral atau melahirkan manusia bongkak dan zalim. Itu dia antara sedikit perkembangan berita untuk menerusi berita.rtm.gov.my. Dan untuk berita penuh, nantikan utama 9 malam selepas ini. Untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut peti. Ribut peti tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Untuk makluman Muslimin dan Muslimah, sebentar tadi telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Dan bagi anda, dalam kesibukan menjalani kehidupan, kadang-kadang kita terlalu memikirkan apa yang belum kita miliki sehingga terlupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Namun, setiap hari yang kita lalui sebenarnya adalah satu lagi peluang untuk kita memperbaiki diri, memperbetulkan kesilapan dan juga terus melangkah dengan lebih yakin. Semoga selepas ini hati kita dipenuhi dengan ketenangan, urusan dipermudahkan dan juga langkah kita sentiasa dipandu ke arah yang lebih baik. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pakai bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Bacaan Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Seperti biasa untuk malam ini, kita akan bertemankan lagu-lagu yang menjadi pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan berbagai lagu-lagu menarik yang anda boleh dengarkan. Dan seperti biasa juga, mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk dengarkan lagu pilihan anda ke udara di Radio Nasional FM. Senang sahaja, anda boleh pergi ke ataupun layari Facebook Nasional FM, nampak poster pilihan bersama 2.0 yang akan kami berikan setiap hari. Komen 2 buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Tapi pastikan nama yang betul dan juga tajuk lagu yang sebenar. Jangan salah, nanti susah kami nak cari kan. Jadi untuk anda malam ini, saya nak tunaikan permintaan-permintaan anda. Dan ya, saya nak tunaikan 3 dahulu. Untuk permintaan yang pertama waktu ini, kita akan bersama dengan permintaan Sadini. Nama Facebook beliau dan ucapan beliau, selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Michael Learns to Rock, Pain My Love. Dan seterusnya bersama dengan Nenek Ani, buat hiburan semua, katanya lagu daripada Ram, Impian Cinta, lagu yang telah ditulis pada tahun 1999. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan Sarimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, pilihan daripada Jiao Chin yang berada di Kulai, Johor. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Berhujung minggu bersama dengan National FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Dan anda juga boleh menyertai saya, juga boleh komen di TikTok live National FM sentiasa di hati. Ada kalangan kita juga yang dah mula kita berbual. Ini dia ada Hidayah Mulyani, Hita Rozaya, juga ada sahabat kita Abang Ainul Jaafar, Rosidah Safi, juga ada Purnama Merindu, masih lagi merindu Purnama yang jauh di mata. Dan juga sahabat kita Nur Azila, ramai lagi yang berada di TikTok Live National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa tapping-tapping dan juga terus juga bertanya khabar antara sahabat-sahabat yang berada di situ. Dan untuk anda, jangan lupa juga muat turun atau klik dan juga dengarkan kami menerusi portal Radio RTM. Dan seperti biasa, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk malam ini bersama dengan Real Adi, nama Facebooknya, yang berada di Damansara Damai. Ini beliau, malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Camelia, lagu yang mengimbau kenangan, katanya tajuk lagu Rindu Padanya. Dan bersama juga pilihan daripada Kak Khadijah Muhammad Amin yang berada di Kemasik Kemaman. Lagu ini ditujukan yang sedang menjaga cucunya, katanya sedang ni bersama dengan Datuk Suriman Haji Arsyad, Pelangi Petang. Lagu yang ditulis pada tahun 1982 menghiburkan anda sebentar nanti. Dan sekarang ini kita dengarkan daripada kumpulan Utopia di sini pasti. Pilihan daripada Lin Roslinda dengan ucapan beliau, selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM sentiasa di hati.

0: Percaya suara anda, FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Rindu padanya daripada Camille yang menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati untuk segmen pilihan bersama 2.0. Dan waktu ini telah memasuki jam 10 malam. Dan sebelum itu, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita .rtm.gov.my, antaranya literasi pertahanan perlu diperkasa demi kedaulatan negara. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan juga kepentingan negara terus terpelihara. Pertahanan bukan sahaja tanggungjawab ATM tetapi memerlukan pelibatan semua pihak. Pemahaman keselamatan membolehkan masyarakat menyumbang secara aktif dalam usaha mempertahankan negara. Carnival CIMIC memberi pendahan peranan ATM termasuk pertunjukan udara Paskau. Masyarakat menjadi mata dan telinga melapor kepada agensi keselamatan. Dan seterusnya, pengubalan RUU Warga Emas pastikan kebajikan terjamin. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dikemukakan kepada Kabinet sebagai usaha memperkukuh aspek perlindungan serta kesejahteraan golongan sasar, dengan antara fokusnya melibatkan aspek perlindungan fizikal serta mental warga emas. RUU ini dirangka akan memastikan warga emas dijaga dengan baik dan menikmati kehidupan sejahtera, termasuk langkah kepersediaan kerajaan bagi memastikan kebajikan warga emas terjamin menjelang negara menua pada 2036. Itu dia ringkasan menerusi portal berita .rtm.my. dan saya nak tunaikan seterusnya 3 permintaan lagu pada waktu ini bersama dengan pilihan Jordan Jimai Tangai yang buat pilihan menerusi Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu yang beliau ingin dengarkan daripada kumpulan Spider Aladdin, dan juga pilihan sahabat kita juga yang berada di TikTok Live waktu ini, Hidayah Mulyani Binti Alida, lagu daripada Kenny, Remy dan Martin, Suratan atau Kebetulan, lagu yang dihasilkan pada tahun 1986. Dan sebelum itu, kita bersama dengan pilihan Elbiana Rosliana yang berada di Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Sprint, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Mungkin ditakdirkan jatuh cinta itu orang yang tepat, dan kita dengarkan dulu lagu ini, adakah sebaliknya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini.

Sonal FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Spider Aladdin. Sememangnya memberikan kata, kenangan juga mungkin dengan lagu ini waktu sekolah. Dan waktu inilah kita nak dengar semula lagu-lagu yang pernah mengingatkan kita kepada seseorang, mengingatkan kita pada memori-memori yang lepas. Jadi untuk anda, saya nak tunaikan lagi 3 permintaan pada waktu ini. Ramai yang tak sabar-sabar ingin dengarkan lagu mereka ke udara di radio Sonal FM sentiasa di hati. Seperti sahabat kita Mia Asmira yang berada di Kuala Lumpur. Lagu ini ditujukan buat sahabat-sahabat dan juga pada mereka yang sedang mendengarkan Sonal FM pada waktu ini. Lagu daripada kumpulan Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi. Dan seterusnya bersama dengan Kak Aniza Samin, juga antara pendengar setia ni, selalu buat pilihan bersama kan. Malam ni beliau dengar, ingin dengarkan lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Nyanyian siapa? Nyanyian Fauziah Latif. Lagu yang dihasilkan ataupun ditulis pada tahun 1993 ini memang menggamit kenangan dalam menggamit memori kita bila kita dengarkan zaman-zaman bercinta dulu. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Nayunda, Lelah Mengalah. Ada pilihan Nida Wahida buat sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Sonal FM sentiasa di hati.

0: Jangan lupa dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada buat waktu ini, rakan-rakan kita juga masih lagi berada di TikTok Live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana temankan saya untuk jam yang terakhir ni. Bukan jam terakhir, lama lagi saya habis pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda juga yang sedang memandu, memandu dengan berhati hati dan juga lihat juga sentiasa ya memantau pergerakan trafik, khususnya yang berada di sekitar Lembah Kelang ataupun mereka yang mungkin yang sedang merancang untuk perjalanan yang agak jauh. Rancang perjalanan anda dengan sebaiknya, rehat dahulu sebelum memandu. Kalau yang masih tengah memandu tu rasa penat kan, rasa kalau mata tu tak tahan sangat, mengantuk, nak terpejam, berhenti seketika di pusat rehat sementara untuk anda rehatkan diri dan kembalikan tenaga yang dah hilang tu kan. Dapat memandu lepas kalau dah rehat sekejap, tidur, dapat memandu dengan sempurna, insyaAllah. Baik, saya nak tunaikan untuk lagu yang seterusnya. Tiga lagu untuk malam ini bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Lagu pilihan dari sahabat kita Princess Sue. Ingin dengarkan lagu daripada Wani dan Eddie Hamid. Lagu daripada, lagu yang tulis pada tahun 2012 ini yang berjudul Akur Janji. Dan seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang kini berada di Sarawak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Lagu malam ini, wow, gila bayang judulnya. Lagu nyanyian daripada Amar Haikal. Dan sekarang kita dengarkan, kita joget sikit. Kita orang kata ceria-ceriakan diri kita. Malam ni masih lagi muda, orang kata malam ini kita punya, daripada kumpulan Bang Fiz. Pilihan daripada Najib Muhammad ditujukan buat semua rakan-rakan. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Sebelum kita dengarkan berita utama 11 malam bersama dengan pilihan Ila Hidayah, ingin malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Kasawari, Teguh judulnya. Dan terus bersama dengan kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Daripada pilihan Tantari dan Mas Nira yang berada di Sungai Besar Selangor, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan mereka yang mengenali diri beliau. Dan untuk anda malam ini juga, jangan lupa terus dengarkan Nasrul FM dan muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma khas untuk anda. Terus kekal dan berhibur bersama dengan Nasrul FM, sentiasa di hati.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda disuruh menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabi urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan pelibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah suatu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Senang projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak USM MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugasan yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
5: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Nur Azlan dan K. Lucita.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti minyak Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasan Malaysia 5-1 pada aksi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Dan disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda disuruh kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dan menghampiri jam 12.30 malam. Dan selepas ini, pilihan bersama akan tutup dan kita akan terus serahkan kepada geng Burung Hantu. Bersemangat Abang Manis yang akan temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Jangan tidur, terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan sahih yang akan dikongsikan kepada anda. Terima kasih semua yang sudi mendengarkan Nasional FM, yang temankan saya di TikTok, di Facebook dan juga dengar di radio di mana sahaja anda berada. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat dan juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi di segmen yang lain, mungkin di hari yang lain, bersama dengan saya Aizan Azam. Dan untuk anda, jaga diri dan juga sentiasa positif di mana sahaja. Assalamualaikum.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca

0: sampai di langit mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai. Jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dan kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Libat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daru, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan

Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chuat juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya Atan, Ajis, Bai, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biana Roseliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lah. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi Abdullah, Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamaah Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang dan nak call buah hati kata dia. Cik Zaman ni Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank.

Inspirasi dengan Hairan bin Ajaib. 1.4 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat, jangan sedih-sedih, jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang ramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober, jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mak Max, Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggil Lia Izora, Alan Burger Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Farisa, Ida 78, Virus Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajar 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmidah Junaid ataupun Waknah daripada Iani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin, kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini, kita rewang beramai-ramai. Potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah. Banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati-Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nurahkan Liza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Madina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari. Kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat peniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang meniaga warung, kedai makan, ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam, ikan siakap tiga rasa saya nampak. Kailan ikan masin, telur dadar, sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. Liti 90, Ajib 1889, Napi Abang Lori, pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dengar lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zon.

Persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Saya ingat lipat kain ni tak penat ke penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozat, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang, layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya, saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je, termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Bersembang daripada Syimah, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemur Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Baik, terus dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan Penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu semasa, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pon-pon-pon, Wang Sepawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang. Juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita dilihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan. Lirik juga oleh Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional lagi berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya. Dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen. Untuk ini, untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen. Jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma. Laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen. Mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15. Dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam. Manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979 selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins Modi Saad, Matiso One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, anak utara channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk pam-pam-pam. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi bujur katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan majlis ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Lihatkan sejarah majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi majlis tilawah dan juga hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, Selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malas segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah, kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan Nasional Gemburuhan tu.

0: 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan. Lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikil lah juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazli Zabaha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Puna Memerindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi light-nya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi. Menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pinang. Ada tengah kerja, sama bekerja. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan, kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya, kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni, bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu, kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan, tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh, jangan hujan di dalam hati, ya. Yalah, apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan, kan? Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun, kita pun tak tahu, tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni? Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi, yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan scammer ni, dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatul, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zulena Su, Ma'el, Ejen White, Gruta Hoss, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza, ladies. Driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages, kan? Sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauziah Latif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Hei bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Burung Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita mintalah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk. Jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang pada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita. Akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban 9 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara Tanah Air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat, yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua. Dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis diri pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Dengarkan, terus layan Nasional Game Burung Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Ismail Ahmad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah, muslimat pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ni, kali ni saya tak mau apa-apa ayah, cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan semayang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah, sorang-sorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game, masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi. Belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas mayang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas mayang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, mayang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni. Kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata, saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh. Dia akan buka sendiri Quran baca. Seronok kita tengok kan. Waktu tu dia ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, "Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa." Dia kata, "Ustaz tahu tak? Nombor satu sekali nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV kat rumah." Kita kata, "Jam." Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan tak ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu. Kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kah? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan. Apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Berdia? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Ha, tu macam tu. Ya, i'tikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu niat i'tikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah, aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Rumah kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple yang bila orang masuk dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama. Kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama. Pergi masjid sama-sama. Ha ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah. Suami isteri bawa anak sekali. Yelah bagi dia biasa dengan masjid. Yang bawa anak-anak. Bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Tu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara. Tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tuan-tuan? Kita lalu cik-cik dulu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang langkah. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan. Dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand. Tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Asim Muhammad pakaian kepada mereka dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita juga kepada anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri salli ala Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain bukan untuk suami dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi sallallahu alaihi Muhammad, yang berikut yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf ma'ruf. Lagi sallallahu alaihi Muhammad, tang ni yang ketujuh ni antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Jazz Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai, ya? Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain, ya? Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Diana Wai. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama

seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruhan tu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial. National FM juga lupa follow like dan juga kongsikan semua media sosial National FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Dan Alif Zahir Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Buku Rapat, Bahasa Tempatan, Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, yang akan menemani anda menerusi Salam Padian, mencerikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini, 4 Oktober 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad, alhamdulillah ramai yang cuti rehat hari ini. Ada juga bekerja, kan? Sama-sama kita bekerja dengan ikhlas. Dan ada juga hari ini yang masih lagi berniaga, kan? Hujung minggu adalah orang kata antara hari tumpuan. Kita berniaga, semoga manis laris hendaknya. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan awal pagi. Kalau rasa mengantuk, janganlah dulu, kan? Kan, rehat sekejap. Dan jangan lupa untuk pasangkan lampu kenderaan anda, mungkin kerana masih lagi gelap, kan? Dan ada juga awal-awal pagi dah pun beratur di terminal feri Roro antarabangsa Labuan. Hati-hati dalam perjalanan, insyaAllah sampai ke destinasi yang anda tuju. Baik, sepanjang saya berkudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak hiburan dan juga informasi saya akan sajikan kepada anda. Dan tentunya di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, juga kita ada dua berita plan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dulu perkongsian Mentiara Hadis yang bertajuk Islam Mengiktiraf Kepakaran Bidang. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda. Subhanallah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Islam mengiktiraf kepakaran bidang. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi suatu kaum yang sedang mengahwinkan bunga kurma, lalu beliau bersabda, mafhumnya, sekiranya kamu tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tidak baik kerana bijinya lembut. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan bertanya, apakah yang terjadi kepada pohon kurma kamu? Mereka menjawab, bukankah Tuhan telah mengatakan begini dan begitu? Kalau tidak dikahwinkan, tentu baik. Baginda lalu bersabda, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, manusia mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing dalam urusan dunia dan kehidupan. Sebaiknya dilakukan pekerjaan tersebut berpandukan pengalaman dan kemahiran yang mereka miliki, seperti di bidang pertanian, perindustrian, penternakan dan sebagainya. Namun begitu, setiap urusan dunia dan kehidupan mestilah selari dengan ajaran Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mendorong setiap kita agar melakukan pekerjaan dengan bersungguh dan mahir serta menguasai bidang tersebut agar dapat menyumbang kemaslahatan hidup yang lebih baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit tahu labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Labuan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun, keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

Baiklah, 45 minit pagi. Seperti biasa, kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 4 Oktober 2026, hari Ahad, di mana pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu maksimum 31 darjah Celsius, manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan petang dan malam tiada hujan, dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, ataupun mereka merancang untuk pergi ke mana-mana lah kan, outstation kan, jadi anda boleh tengoklah keadaan cuaca di sana bila sampai nanti, mungkin petang tengah hari kan. Baik, terima kasih kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Selamat pagi, terima kasih. Awal-awal pagi lagi kan, pergi ke 103.7 dan 89.4 MHz, dan mungkin juga mendengarkan kami luar daripada Labuan. Hai, terima kasih yang mendengarkan kami menerusi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Mereka dalam perjalanan, mungkin hari nak ke pasar katanya, pasar basah pagi-pagi ni kan, ialah hari Minggu, hujung Minggu, nak main masak-masak katanya bersama-sama dengan anak-anak kan. Mungkin adalah juga anak-anak yang buat permintaan, nak makan itu, nak makan ini. Jadi ibu bapa rasanya ada juga yang ajak sekali anak masak kan. Jomlah kita belajar masak sekali. Ajarlah anak-anak kita masak kan. InsyaAllah nanti itu boleh menjadi bekalan anak-anak.

kita masa mereka dah besar nanti kan, jadi berdikari. Baik, sebentar saya lagi pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: golongan muda diseru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kerana masih lagi setia dan kepada anda yang baru saya mendengarkan, selamat pagi saya ucapkan. Baiklah, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Itu adalah tema rasmi bagi Belanjawan 2027 yang mana tema ini dipilih untuk menggambarkan hasrat kerajaan dalam mengimbangi dua agenda utama negara, iaitu menggapai di langit yang bermaksud cita-cita besar untuk memacu pembangunan ekonomi negara ke arah industri bernilai tambah tinggi, memperkukuh daya saing global serta menerajui sektor strategik seperti kecerdasan buatan AI dan teknologi hijau. Manakala bagi mengakar di bumi, ia bermaksud menegakkan keadilan sosial untuk segenap lapisan masyarakat dengan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dirasai terus oleh rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup, kebajikan pekerja dan juga perlindungan sosial. Dan yang mana bagi Prabelanjawan 2027 yang mana telah pun dikeluarkan, yang menggariskan 10 tumpuan utama, dan kesemua 10 bidang tumpuan utama Belanjawan 2027 ini merangkumi pelbagai aspek kejahteraan dan juga ekonomi yang terdiri daripada teras pertama hingga 7, iaitu fokus kepada keadilan sosial, perlindungan kos sara hidup dan juga keluarga terjejas, pemerkasaan pendidikan dan kesihatan, perbelanjaan berkesan, tata kelola terbaik serta kebajikan pekerja dan juga gaji bermaharuah. Manakala bagi teras 8 hingga 10 yang mana menumpukan kepada usahawan tempatan berdaya saing made by Malaysia, pelaburan bernilai tinggi dalam sektor seperti AI, semikonduktor dan juga tenaga bersih serta keterjaminan tenaga, makanan, iklim dan juga siber. Jadi jangan lupa untuk kita dengarkan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober 2026 yang mana akan dibentangkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan juga Menteri Kewangan, yang mana anda boleh ikuti pembentangan tersebut menerusi Radio RTM dan juga TV1 nanti. Okey, jadi sama-sama kita nantikan. Baik, terus dengarkan 8FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saras secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Salam Padan, mencerikan pagi anda. Mungkin anda mendengarkan ni sedang bersarapan. Sarapan apa tu? Kan? Pastinya kadang-kadang kalau pagi ni tentunya lah memilih orang kata minuman. Orang kata ada suka minum teh. Ada suka yang suka minum apa? Kopi. Macam saya peminat kopi tau. Dan ini ada sedikit fakta ataupun fun fact yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan kopi. Okey? Yang mana kalau korang nak tahu kopi paling mahal di dunia, kan? Mesti ramai ingat kopi luwak. Kan, kalau peminat-peminat kopi mesti suka tahulah kopi luwak ni apa kan. Orang kata ini paling mahal. Tidak. Sangkaan anda meleset. Sangkaan anda salah. Yang sebenarnya ada lagi kopi yang paling mahal tau. Namanya Black Ivory Coffee. Yang mana kopi ini datang dari Thailand. Sawadee Kap. Yang mana secawan kopi Black Ivory Coffee ni boleh mencecah hingga RM220. Secawan kopi tau. Dia bukan segelen kopi. Bukan. Tapi secawan kopi untuk Black Ivory Coffee dari Thailand ni mencecah RM220. Tapi apa yang paling menarik, kopi ni ada sedikit unsur-unsur geli-geli seram. Kenapa dia ada unsur-unsur geli-geli seram? Sebab apa tahu? Kopi ini dihasilkan daripada najis gajah. Oh, tak tahulah kan kot. Dia suruh gajah tu telan biji-biji kopi tu. Kalau korang rasa korang sanggup tak bayar mahal-mahal untuk kopi yang diproses oleh gajah. Tapi tak apalah kan, kalau pencinta kopi tu diproses melalui apa pun, drum bantai je kan. Jadi janji pagi kita gembira. Itu dia untuk kopi. Fun fact untuk peminat-peminat kopi untuk pagi ini saya kongsikan kepada anda. Okay, dengarkan 8 FM. Banyak lagi hiburan dan juga informasi saya nak kongsikan kepada anda. Okey, ada lagu daripada Wings, Lena Diulit Intan, yang masih lagi mengantuk rasanya tu. Minumlah kopi supaya hilang mengantuk. Terus dengarkan Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.

0: Mulakan pagi anda bersama kami, Geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemu dengan saya, Khairul Ong. Baik, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Labuan FM, kami ada di Facebook, ada di TikTok. Dan sebentar saja lagi saya akan live menerusi TikTok Labuan FM. Okey, jom kita serbu ramai-ramai di sana. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Di YouTube Labuan FM, banyak konten yang kami sediakan untuk anda. Antaranya kita ada podcast, kita ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patrol yang dinyanyikan oleh DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai Labuan FM. Dan jika anda ingin hantarkan ucapan selamat pagi ataupun ucapan apa sahaja, mungkin ada yang istimewa hari ini ataupun ada yang menyambut tahun kelahiran kan, ulang tahun perkahwinan ataupun yang mendirikan rumah tangga hari ini, boleh terus hantarkan ucapan anda melalui gambar yang saya sudah muat naik di page Facebook Labuan FM. Kan, saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Okay? Dan pukul 8 pagi nanti, sekejap lagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM tu, sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Happy when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.